0: 98 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sesuai janji saya sebelumnya ya, di pagi hari ini kita mau kasih insight baru lagi ke kamu teman Pro 2 di obrolan sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, sedari pukul 7 tadi kita sempat bincang-bincang teman Pro 2, mengobrol sama kamu seputaran belanja produk. Kamu tim yang mana? Lebih pilih merek luar negeri atau kamu tim yang pilih merek dalam negeri? Nah, kasih insight baru ke kamu teman Pro 2, mengobrol tentang hal ini. Isa sudah bersama dengan Ibu Dr. Rince Tambunan SEMM, dosen dari STIA Nama-Nama Kendari. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Halo Isha.
0: Halo Ibu, selamat. Bagaimana kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Untuk kesekian kalinya terima kasih loh ya, dari Pro 2.
0: Kita sebenarnya sangat berterima kasih ya, jadi narasumber langganan kita juga.
1: Oh, masya Allah. Saya malah seneng banget selalu berbagi pengetahuan dengan teman-teman dan seluruh pendengar RRI Pro 2 pastinya.
0: Oke, okay. Nanti kita mau dengar insight baru juga lagi ya dari Berinca.
1: Yes.
0: Oke, okay. Tidak sendiri ya Ibu ya. Karena hari ini Berinca juga bersama
1: spesial.
0: Lagi spesial ya. Ada special guest kita. Ada Kak Hani Rahmadani yang juga mahasiswa STIA Nama-Nama Kendari. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Kak Hani, gimana pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik. Ya. Kalau ibunya boleh panggil kakak lah ya. Ayah.
0: Dua-duanya berarti kita panggilnya kakak aja ya.
1: Panggil kakak aja kalau gitu biar mudah.
0: Oke,
1: selalu
0: deh,
1: mudah
0: ya, biar sama, biar netral ya teman berdua. Berarti kita bersama dengan Kak Rince.
1: Langsung berjiwa muda kembali serasa 20 tahun.
0: Jadi seleting kita semua ya.
1: Iya, kita leting biar tahun berapa sih Hani? Leting SMA kita tahun berapa itu? Tahun 2000-an ya.
0: 2000 something lah ya. Alright, Berinca dan juga Kak Hani ya. Sedari tadi tuh kita itu juga sempat mengobrol ya bersama dengan teman Pro 2 yang lagi dengarkan. Yes. Dimanapun dengerin siaran kita, seputaran dengan produk lokal atau produk luar negeri. Tapi kalau melihat tren di masyarakat ini, saya dari Berinca sendiri nih, sebagai dosen juga, mungkin tidak asing juga ya dengan tren belanja yang ada di masyarakat. Ada yang suka belanja produk luar negeri atau produk dalam negeri. Karena kalau menyikapi hal ini, gimana insight dari
1: Berinca? Mewakili secara umum dan tentunya pribadi pastinya. Ya, terkait dengan kebutuhan, apalagi yang soal saat ini yang belanja, yang dalam sekejap, dalam satu klik, sudahlah kita belanja ya, CO
0: langsung gitu. Ya langsung.
1: Ya, memilih produk dalam atau luar negeri pada dasarnya tergantung kebutuhan sih. Kalau menurut saya, secara pribadi saya memilih produk itu tergantung dengan kebutuhan, kemudian kualitas dari produk itu sendiri. Sementara kita ketahui bahwa produk lokal tidak kalah dong.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Kita harus bangga sama produk lokal. Artinya kalau kita memilih produk-produk yang dari lokal, artinya kita memajukan negara kita terkait dengan UMKM pastinya.
0: Karena kalau bicara produk lokal biasanya paling erat dengan UMKM ya.
1: Iya. Mereka lah penyumbang untuk perekonomian Indonesia pastinya. Yang penting kita ketahui kemarin kan, yang waktu zaman COVID semuanya kan UMKM yang mampu bersaing adalah UMKM yang mampu melihat peluang-peluang apa saja yang ada di depan mata mereka. Dan terlihat sekali kan kemarin UMKM yang mampu bertransformasi digital, mereka benar-benar mendapat keuntungan dengan kejadian kemarin, yang COVID kemarin, dan terus bertahan hingga saat ini. Dan begitu banyak terus di anak-anak mahasiswa saya. Ada jadi masalahnya yang diundang dosen UMKM sih.
0: Kayaknya paling pas sebenarnya ya.
1: Benar, karena pada dasarnya kita pengen memajukan usaha kita sendiri.
0: Betul.
1: Brand lokal pastinya. Dan ingat, pelaku-pelaku usaha zaman sekarang itu mereka benar-benar terkait dengan ilmu dan skill-skill tidak kalah. Tinggal bagaimana saja pemerintah terus memperhatikan mereka, memberikan ruang kepada mereka untuk terus mengupgrade, untuk mengupdate diri dan kemampuan mereka pastinya. Kemudian yang yang paling penting itu bahan-bahannya loh. Ya, dan biasanya kan pelaku UMKM itu kan terhambat dengan bahan baku yang begitu mahal.
0: Ya.
1: Jadi kalau ada kontribusi, ada perhatian dari pemerintah, pasti mereka akan dibukakan ruang untuk mendapatkan bahan-bahan yang kualitasnya bagus untuk bisa menghasilkan produk yang baik pastinya.
0: Makanya tidak heran juga ya kalau banyak produk lokal yang sebenarnya kualitasnya bagus, tapi harganya bisa lebih tinggi juga ya.
1: Karena susah mereka dapat produknya, bahannya, bahan bakunya. Betul. Seperti itu.
0: Oke, ini kalau insight dari dosen nih.
1: Iya, dari dosen. Iya.
0: Nah, kalau insight dari mahasiswanya nih bagaimana ya? Kak Hani, kalau produk luar negeri versus produk lokal.
1: Jangan bilang luar negeri loh ya.
0: Langsung di pressure ya.
1: Kalau dia ini saya tahu.
0: Oke.
1: Okay. Tahu banget.
2: Saya bicara
1: dia
2: sebagai anak manajemen ya.
0: Boleh.
1: Kan kemampuan manajemen saya.
2: Jadi berbicara terkait produk lokal maupun produk luar, sebenarnya kita sedang membahas terkait perilaku konsumen. Betul ya, Bu ya?
1: Betul.
2: Ya, jadi kan bagaimana kita sebagai konsumen melihat suatu barang itu dari segi apanya, harga, kualitas, dan lain sebagainya. Dan juga melihat finansial kita. Apalagi sekarang kita tahu bahwa keadaan lingkungan bisnis itu sudah sangat cepat berubah. Kita sebutnya kalau di manajemen tuh VUCA ya, Ibu.
1: Iya,
2: terus kalau misalnya teman-teman tanya apa sih itu VUCA? Jadi VUCA itu singkatan dari volatility atau perubahan yang begitu cepat. Contohnya nih misalnya kita per tahun itu sudah banyak tren. Dari satu produk nih terus kemudian muncul lagi, muncul lagi. Nah, dampaknya apa? Kita biasa impulsif buying.
1: Betul.
2: Itu negatifnya.
1: Itu kejadiannya.
0: Menyinggung siapa nih?
1: Kalau misalnya banyak yang tersinggung kayaknya.
0: Banyak kayaknya langsung kena hati ya.
2: Kalau positifnya ya kita mengikuti tren. Ya, biasanya. Nah, yang negatifnya itu kita FOMO.
1: Lihat orang ini banget.
2: Kita mau juga beli. Nah, itu. Terus yang kedua ada uncertainty atau ketidakpastian di mana membuat konsumen mencari informasi yang lebih insentif atau intensif sebelum membeli suatu barang. Contohnya misalnya kita melihat di platform-platform media itu ada influencer banyak. Misalnya kan dia ngasih tahu kita produk high end ini bagus loh misalnya contoh skincare ya Ibu. Dia bilang kualitasnya bagus tapi dengan harga yang tinggi. Terus kemudian influencer B bilangnya ini produk lokal, kualitasnya tidak terlalu jauh, harganya juga affordable. Kita sebagai konsumen pasti menimang-nimang mana nih yang harus kita pilih, ya kan? Jadi ada banyak preferensi yang bisa kita terima sebelum membeli suatu barang. Terus yang ketiga ada complexity atau kompleksitas di mana pertimbangan pembelian semakin banyak. Contohnya misalnya dari segi teknologi, mungkin kita beli misalnya contohnya HP aja.
1: HP, betul.
2: Iya kan? Ada yang bilang
0: jangan
2: kayak,
0: jauh-jauh ya.
1: Jangan jauh-jauh.
0: HP dulu deh.
2: Kita pasti dengar statementnya kayak oh dia pakai HP iPhone biar untuk bergaya, ya kan? Tapi padahal pada intinya kembali lagi kepada personal masing-masing. Biasa kita membeli suatu produk itu karena kualitasnya juga, apalagi yang memakai kameranya mungkin, ya kan? Fitur-fitur lainnya yang berbeda dengan HP lainnya. Jadi jangan selalu menjudge orang gitu kan.
0: Dari apa yang dia gunakan begitu
1: ya.
2: Selama finansialnya mampu aja.
0: Nah, balik lagi. Ke finance-nya terus juga ke kebutuhan dari konsumen berarti ya.
1: Serta kualitas.
0: Kualitas ya. Nah, kalau kita bicara soal hal ini ya. Tadi sudah banyak faktor juga nih yang yang membuat orang memutuskan mau beli produk yang lokal atau brand-brand yang dari luar.
1: Betul, betul.
0: Tapi kalau kita bicara ke pengaruhnya nih, ke ekonomi, in this economy ya.
1: Langsung tarik nafas.
0: Langsung tarik nafas dulu ya.
2: Harga dolar nih.
0: Banyak yang tahan nafas dulu ya kalau bicara soal ekonomi. Ada dampaknya tidak sih sebenarnya? Bu Rince.
1: Kalau saya sih ya berdampak ya, berdampak, sangat berdampak. Apalagi ya tadi kan Hani sudah membahas terkait tergantung kemampuan finansialnya orang pribadi itu sendiri. Karena memilih produk itu tergantung karakternya setiap individu bagaimana, untuk apa dan mampu memilih ini kebutuhan atau apa? gaya hidup aja. Gak
0: ingin. Kalau cuma keinginan ya.
1: Iya, jadi balik lagi di situ. Jadi kalau berdampak ke ekonomi tergantung pribadinya sih secara individu. Kalau kemampuannya perekonomiannya mapan, kenapa tidak untuk memberi nilai, memberi apresiasi untuk diri sendiri menggunakan barang-barang yang brand pastinya yang sesuai dengan keinginannya dia. Kalau memang perekonomian secara masih di bawah standar, kalau bisa janganlah terlalu mengikuti atau istilahnya kalau anak muda sekarang FOMO.
0: FOMO ya.
1: Pengen lihat teman pakai ini, dia juga pusing nyari, jangan sampai enggak bisa tidur. Jadinya apa tuh? Sakit. Iya kan?
0: Bukan hanya secara fisik tapi mental juga ya.
1: Mentalnya jadinya sakit karena hari-harinya hatinya hanya diisi dengan ngelihat-ngelihat sementara dia enggak mampu. Yeah. Jadi banyak sekali hal-hal yang terjadi seperti itu. Makanya kemarin sempat ada materi apa ya, kemarin di sini saya sempat sampaikan begitu bahwa harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Apalagi buat anak-anak muda yang baru berproses. Okelah, sekarang banyak anak-anak muda yang sudah memiliki finansial yang sangat-sangat settle. Sudah begitu banyak. Ini terkhusus Hani nih.
0: Termasuk
1: jadi,
0: ya.
1: Iya. Saya tahu mahasiswa kami, jadi mereka sudah pandai untuk mengelola keuangannya, kemudian mengelola rasa bagaimana mereka memilih, ya, ini kebutuhan saya, ini keinginan saya, balik lagi di lingkungan mana mereka berada. Karena sangat mempengaruhi sekali lingkungan-lingkungannya. Kalau Hani, dia usahanya juga ada, kemudian dia berada di lingkungan akademik yang memang benar-benar lingkungan itu bisa mensupport untuk menambah nilai secara apa nih, kalau kemarin temanya saya waktu datang sini terakhir itu apa namanya, investasi leher ke atas. Apa tuh? Berarti ilmu, skill. Enggak harus hanya fokus ke skincare untuk investasinya mempercantik diri, tapi pengetahuan dan skillnya enggak ada. Tapi kalau Hani, anak-anak mahasiswa kami berusaha mengarahkan bahwa ilmu adalah yang utama untuk menjadikan kamu punya nilai di luar sana.
0: Betul. Jadi mereka juga bisa membedakan hasil ya, yang mana sebenarnya kita hanya FOMO, yang mana hanya untuk memenuhi keinginan.
1: Betul.
0: Sampai akhirnya di zaman sekarang ya, mungkin Kak Ani juga relate, mungkin pernah melihat orang di sekitar Kak, atau banyak terjadi sekarang juga banyak tren di media sosial bahas soal karena untuk memenuhi keinginan tadi ya. Jadinya sekarang bingungnya bukan antara beli produk lokal atau produk luar negeri ya, tapi mau pakai finance yang mana nih? Untuk membeli barang yang diinginkan. Hal-hal sekarang banyak yang pakai kayak pay later misalnya. Nah, mau tahu nih dari Kak Hani, pernah kan melihat mungkin tanpa menyebut siapapun ini tanpa menyinggung siapapun ya teman pro dua.
1: Ini enggak ada siapa-siapa.
0: Ada yang kesenggol mungkin ya. Kesenggol egonya takutnya. Nah, tapi kalau melihat di zaman sekarang nih Kak Hani, insight-nya sebagai seorang mahasiswa juga melihat keadaan in this economy, balik lagi ya. Kalau di lingkungan sekitar justru banyak yang lebih pilih produk lokal kah atau produk luar jadinya?
2: Jujur ya.
1: Jujur Hani.
2: Termasuk tadi yang udah disebutkan juga Kak Isa terkait dampak perekonomian secara personal Jadi ketika kita memaksakan sesuatu hal, melihat orang lain mungkin memakai, terus kita juga mau memakai, itu menjadi bumerang bagi kita sendiri. Yang tadinya sebenarnya kita ini belum mampu, tapi kita melihat teman kita pakai high end, kita juga pengen pakai. Satunya bisa kita pay later segala macam. Kalau saya pribadi sebenarnya lebih baik kita itu lebih banyak memberikan afirmasi kepada diri sendiri. Itu salah satu ya, kayak misalnya udahlah jangan dulu beli, kita nabung aja dulu. Karena yang menjadi polemik sekarang itu, kita secara finansial kita sadar bahwa kita mampu membeli high end ini sebenarnya. Hanya perlu menabung sedikit saja. Tapi faktanya ada beberapa konsumen yang lebih memilih barang KW ya misalnya.
0: Jatuhnya jadi ke KW
2: kan harganya setengah harga nih dari barang ori milik kejastip-jastip. Sebenarnya itu adalah pilihan masing-masing. Cuma kalau misalnya kita cerdas dalam bertindak secara ekonomi. Betul. Ya Ibu ya, lebih baik kan kita memilih produk-produk lokal dibandingkan kita kalau pakai yang barang-barang yang ini kan pasti nanti jangka waktunya nggak panjang.
0: Betul. Yeah.
2: Kita akan rugi juga.
0: Dan juga. Nominal yang dikeluarkan juga tidak besar sebenarnya.
2: Iya,
1: betul.
2: Hanya untuk mengejar tren. Bagaimana kalau kita make a trend, ya kan?
1: Harus membuat tren dong.
2: Dengan produk lokal misalnya. Karena kan kalau misalnya kita sudah menginvest ke body kita, apapun yang kita kenakan itu akan terlihat menarik misalnya.
1: Iya.
2: Justru iya benar.
0: Bukan lagi barang yang bikin menarik, tapi memang personalnya.
1: Karena kalau saya sih bilangnya selalu menyampaikan ke anak-anak apa yang kamu gunakan di dalam dirimu itu tidak perlu mahal. Tapi kalau kamu memiliki karakter yang kuat, barang itu yang kamu pakai jadi mahal terlihat.
2: Kayak misalnya ini contohnya aja buat teman-teman semua. Saya dulu sebelum lanjut sekolah pasti sering datang paket. Karena kan uang yang kita lihat ini kayak bisa dia beli ini,
1: beli ini.
2: Tapi ketika saya melanjutkan ketika saya melanjutkan sekolah, saya memiliki pandangan yang berbeda. Jadi uang itu bisa terbagi ke sekolah, kebutuhan sekolah. Jadi tidak terbuang sia-sia. Mungkin kalau teman-teman yang memiliki finansial yang sudah berlebih, mungkin bisa lanjut sekolah.
1: Harus lanjut.
0: Bisa diinvest ke hal itu juga ya,
2: mengembangkan diri,
0: membuka karir yang lebih luas juga.
1: Kursus kembali kan ke pribadinya mereka masing-masing. Ada beberapa tipe dia ya sudahlah, saya kan udah selesai S1 ya ini aja saya mau. Tapi kalau
0: udah segini saja gitu ya.
1: Dia merasa investnya sudah cukup, dia mau nginvestnya ke tempat yang lain, entah itu beli yang brand-brand apa segala macam. Kalau secara pribadi, kalau menurut kami itu di lingkungan akademik sangat-sangat merugikan. Mending investnya ke pendidikan. Ikutin kegiatan kursus-kursus seperti Hani bilang, mengupgrade terus ilmunya karena zaman sekarang kan dunia dalam genggaman, Mbak.
0: Dengan informasi yang serba cepat semuanya sekarang ya.
1: Semuanya, dan untuk akses kita untuk mendapatkan ilmu semuanya juga dalam genggaman. Kita bisa mempergunakan, kalau memang kita gak bisa ke Jakarta misalnya ada kursus, ada pelatihan, kan bisa ikut online-nya. Walaupun mungkin pikirannya ya kan gak bisa fokus. Gak bisa, itu kembali ke kamunya. Bagaimana untuk bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang sudah kamu investkan kan? Karena kalau kayak pelatihan apa namanya yang sertifikasi apa segala itu kan agak mahal juga kan, rugi kan kalau sampai nggak dapat ilmunya. Sementara itu adalah bekalnya kamu, jika kamu sudah memiliki sertifikat itu kamu kemana-mana bawa materi.
0: Padahal dengan uang yang tidak sedikit dikeluarkan untuk beli memaksakan misalnya ini dalam konteksnya memaksakan ya teman berdua. Beda misalnya kalau kamu memang merasa ya dengan finance yang cukup tadi ya, padahal bisa diinvest ke tempat yang lebih baik, salah satunya tadi akademik. Bukan hanya formal education ya, tapi banyak juga pelatihan, kursus ya. Sekarang kalau hidup tanpa skill ya, kayak in this era sulit ya semuanya.
1: Di luar sana kalau kalau di S1 saya selalu menyampaikan sarjana manajemen banyak banget di luar sana. Setiap tahun akan keluarlah sarjana manajemen yang di setiap kampus mengeluarkan, menjadikan alumni mereka. Namun kamu jadi sarjana manajemen seperti apa dulu yang bisa diterima di dunia kerja sana. Yang pertama adalah ya skillnya kamu. Kamu kalau bawa ijazah saja SM aja SM saya sarjana manajemen, berjejeran tuh.
0: Banyak.
1: Tapi kalau kamu punya skill yang lain, yang diutamakan yang ada sertifikatnya, kamu akan ditarik duluan kan, seperti itu.
0: Karena masih ada pertimbangan,
1: Karena tergantung kebutuhan dari industri itu sendiri ya. Terkait ini yang zaman sekarang nih, yang harus anak-anak mempersiapkan diri terkait dengan kemampuan komunikasi. Itu dia yang paling penting. Jadi kalau ada pelatihan-pelatihan ada ini, silahkan diikuti untuk public speakingnya, karena itu adalah modalnya untuk bisa sukses ke depannya.
0: Betul. Zaman sekarang kalau kita tidak pandai berkomunikasi itu bisa lebih sulit ya. Untuk masuk ke berbagai lini, entah itu ke dunia pendidikan atau bahkan ke kerjaan pun di zaman sekarang.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, sangat dibutuhkan kemampuan komunikasi. Mm-hmm. Kemudian leadershipnya lagi yang paling penting.
0: Betul.
1: Jadi sebenar-benar membentuk jiwanya untuk bisa cepat adaptasi dengan lingkungan-lingkungan dimanapun berada, nah. Ya kan?
0: Iya kan teman pro 2 ya. Ini kita dari tadi sebenarnya bahas produk lokal atau luar negeri. Tapi ternyata teman pro 2 ini juga berpengaruh ke gaya hidup. Betul. Yang akhirnya berpengaruh bukan yang ke ekonomi tapi ke pendidikan, cara kamu upgrading your skill, yeah, ya, yeah. Gimana kamu mengembangkan diri kamu itu juga bisa berpengaruh atau terlihat dari ketika kamu memilih produk atau cara kamu mengelola. Ekonomi, ya. Salah satunya teman berdua adalah pemilihan antara brand lokal atau brand dari luar negeri. Ya, balik lagi. Tapi kalau ada yang bisa disampaikan nih Berinja, ke mungkin teman berdua ya, yang di zaman sekarang bisa dapat tadi ya barang serba cepat. Mm-hmm. Bahkan kalau mau yang lebih ingin yang ori tapi belum mampu, sekarang bisa ada yang istilahnya tadi disebut Kahani yang KW ya. Ketimbang membeli produk lokal, padahal sekarang banyak juga ya produk lokal yang tidak kalah tadi banyak kualitasnya sekali. Ya. Tapi kalau Ibu Rinca melihat, kenapa sih sebenarnya produk lokal masih terbilang sulit nih di zaman sekarang menggait hati? Ya. Masyarakat Indonesia.
1: Iya, benar. Oke, baik. Secara umum kalau di lingkungan kami, brand lokal masih selalu di hati sih, ya. Wow. Artinya kami melihat bahwa di produk-produk tertentu brand lokalnya kita masih oke. Iya, dan kami juga secara pribadi, saya secara pribadi ini karakternya atau tipenya orang yang memilih produk sesuai kebutuhan saja, tidak dengan gaya-gayaan, tidak mengikuti orang lain. Karena kalau ucapan saya selalu sampaikan bahwa saya sudah selesailah kalau saya, ya, apalagi yang harus saya ini kan, saya tidak perlu lagi untuk mencari jati diri yang Ibu Rinca pakai ini ya, enggak gitu lagi. Kalau saya seperti Hani tadi sampaikan, kalau bisa ya menciptakan tren. Jadi saya pakai produk lokal saja, kalau orang bilang suka, saya paling bilang ini harganya cuma 150.000 loh.
0: Asik.
1: Bagus Bu, belinya di mana? Ya sudah saya sampaikan ini loh, ini IG-nya, ini ininya, nah, dibeli sama dia. Ih, bener ya Bu, bagus sih Bu. Seperti itu. Jujur saya tipenya seperti itu, mau di pakaian, mau di sepatu, mau di tas, apapun kebutuhan-kebutuhan saya masih memakai produk-produk lokal. Nah, apalagi karena saya pelaku ya, UMKM, ya pasti saya sangat-sangat mendukung. Iya, karena untuk menjadi seorang pelaku usaha itu kan memang benar-benar dibutuhkan segala macam ini yang harus dipersiapkan kan. Jadi sayang sekali kalau kita sebagai warga negara tidak mendukung para pelaku usaha, apalagi yang kayak sepatu itu di Jogja kan bagus-bagus banget, sepatu-sepatu lokal,
0: banyak yang keren-keren,
1: iya, yang warna-warnanya juga pun nggak kalah kan. Kalau saya tipenya yang penting banyak aja. Mau warna apa harus ada warnanya semua. Jadi sayang juga kan duit kalau harus pakai yang brand yang di luar sana dengan semua warna yang ada. Waduh.
0: Terus cuma satu.
1: Kalau saya kan tipenya saya memikirkan pendidikan anak-anak. Kemudian kalau saya kan udah selesai pendidikan S3-nya, namun tetap mengupdate diri, mengikuti pelatihan-pelatihan, mempersiapkan menuju ke guru besar, itu kan banyak sekali yang harus dipersiapkan. Kemudian anak-anak saya. Jadi untuk mengeluarkan duit sampai 10 juta, 20 juta itu dengan untuk satu barang, enggak,
0: sangat sayang ya.
1: Sayang banget. Saya lebih berpikir mungkin lebih bermanfaat kalau saya menyimpan di satu tempat yang bisa saya bawa ke akhirat nanti.
2: Beli tanah.
1: Boleh beli tanah, invest di tanah boleh kalau sudah punya lebih duitnya, karena itu sangat bermanfaat. Betul. Nanti buat ke depannya. Tapi kalau hanya untuk beli tas yang enggak ada gunanya, dipakai sekali selesai, hilang modelnya, enggak mau lagi pakai. Kalau ngikut-ngikut kan gitu kan tipenya. Yeah. Kalau mengilihat, oh ya pakai tas ini lucu ya, 2 bulan kemudian, 1 bulan kemudian, udah gak lucu, terus mau diapain?
0: disimpan aja.
1: Iya kan ya. Rugi kan? Coba beli emas, beli tanah, jadi kan dia kan makin naik harganya. Kalau bicara tentang investasi, kalau saya secara pribadi terkait dengan produk lokal ataupun ini, saya lebih memilih lokal karena lokal pun tidak kalah dari produk luar.
0: Nah, dan semuanya sebenarnya balik lagi ya ke kalau kata Berinca tadi sudah di level personalitinya yang bermain teman-teman.
1: Yes.
0: Jadi bareng ikut saja.
1: Ngikut aja. Jadi apapun yang dipakai ya terlihat bagus kalau personalitinya juga bagus. Okay.
0: Nah, ini kayaknya sama ya. Antara dosen dan mahasiswa sefrekuensi. Karena saya salah satu follower Kani juga ya, sering ngeliat. Ya, postingan story dan sebagainya. Kani juga tipe yang banyak mix and match. Kalau dari appearance ya, mix and match kostum, pakaian, tas, sepatu, dan lain-lain. Dan banyak menggunakan produk lokal juga, Kani ya. Nah, apa nih, mau Kani sampaikan deh coba ya ke anak muda, ke kekerjaan
1: versinya
0: dulu
1: ya. Iya,
0: versinya Kani bagaimana?
2: Sebenarnya alasannya pertama, kenapa sih teman-teman itu lebih memilih misalnya barang high-end atau lokal ya? Mungkin kalau lokal itu dia lebih ke model yang mungkin mindset mereka bahwa modelnya tidak setrendy dengan barang-barang high-end misalnya. Terus juga kita memang secara global promosi kita masih kurang dibandingkan barang-barang yang high-end yang memang mereka memiliki riset dan pasar global yang lebih besar. Kemudian citra merek juga ya kan. Biasa ada orang yang merasa bahwa keren sekali kalau memakai barang-barang high-end. Itu pasti jadi polemik anak-anak Gen Z dan segalanya ya. Ternyata kembali lagi ke personal masing-masing nih. Bukan terkait, oh saya mampu beli itu. Tapi ketika saya melihat untuk apa ya saya mengeluarkan uang sebanyak ini hanya untuk membeli suatu barang yang
1: hanya
2: sesaat aja dilihat sama orang. Kayak misalnya di Instagram saya sering memberikan referensi pakaian-pakaian yang bagus kan di mix and match misalnya. Biasanya ada teman-teman yang tanya, "Kak, belinya di mana?"
0: Linknya deh.
2: Iya, jadi kita berbagi aja linknya. Kebetulan saya juga afiliator ya.
0: Ayo silahkan. Dukung afiliator lokal kita ya.
2: Jadi lumayan walaupun mut-mutan kan? Ya walaupun mut-mutan sebenarnya tergantung bagaimana kita memakai barang tersebut. Biar barangnya itu sederhana, tapi kalau kita dilihat juga, oh dia bagus nih mix and match-nya, pasti akan bagus juga. Kita tidak perlu memaksakan sesuatu yang kita belum mampu. Misalnya seperti itu.
0: Keren ini.
1: Jadi tergantung hangernya, Mbak.
0: Barengan tadi ya.
1: Hangernya menentukan banget.
0: Yang menentukan justru value dari barang yang kita pakai.
1: Teman-teman.
0: Jadi entah kamu mau brand lokal atau brand luar ya, balik lagi ke kamu juga teman produk, ke kebutuhan.
1: Bener.
0: Itu yang diutamakan ya. Karena ketika kita memilih barang ternyata ya versi dari Berinca, versi dari Kak Hani juga, semuanya ada pertimbangannya masing-masing ya. Tapi balik lagi, kalau kamu bisa support brand lokal, ayo deh sama-sama kita majukan brand lokal ya. Nah, as a closing nih Berinca mau.
1: Ah, udah closing
0: dengar
1: aja.
0: Dengar ya kita. Ah, karena Berinca ternyata jadwal hari ini begitu padat ya. Tadi kita dapat bisikan ya.
1: Masya Allah ya.
0: Karena dengan jadwal yang sangat padat hari ini ya. Kalau kita masih mau ngobrol panjang.
1: Enggak apa-apa, besok undang lagi.
0: Boleh ya. Langsungnya kalau begitu hari ini lagi.
1: Iya, pokoknya standby lah.
0: Teman Pro 2.
1: Oke, secara keseluruhan buat teman-teman Pro 2, anak-anakku sekalian, ada adik-adik ya. Pokoknya seusialah kita ini hari pagi ini ya. Kalau pagi diundang berarti saya seusia karena kan saya tahu katanya pendengarnya nih anak-anak muda semua.
0: Betul,
1: ya.
2: Ini radio Gen Z ya.
0: Yes.
1: Gen Z. Jadi ini salah satu cara jadinya Ibu Rinca awet terus ya.
0: Kalau sering selalu happy
1: tertawa, harus diajakin terus ke RRI Pro 2.
0: Siap, gerak.
1: Biar muda terus. Oke, baik, secara umum saya pengen menyampaikan bahwa memilih produk itu adalah hak bagi seluruh manusia ya, untuk yang terbaik untuk dirinya. Namun hal yang paling penting diperhatikan adalah terkait dengan perekonomian kita. Jadi jangan sampai kita memaksa sesuatu yang sebenarnya membuat kita jadinya terjebak sendiri di dalam lubang yang menyengsarakan kita pastinya. Dalam tanda kutip ya, yang tadi pay later. Iya, kemudian sekarang karena dengan teknologi begitu banyak diberikan kemudahan-kemudahan dengan begitu banyaknya iklan-iklan yang bisa membuat kita dalam sekejap bisa terjebak. Secara pribadi tolong diperkuat bagaimana kita memilih apa yang menjadi kebutuhan kita, kebutuhan utama, kemudian bedakanlah dengan yang keinginan. Sebagai manusia wajar kita memilih untuk menyenangkan diri sendiri, memberikan apresiasi ke diri atas hasil kerja kita, namun sebisa mungkin kita mampu melihat kemampuan dari finansialnya kita. Kemudian untuk memilih brand, saya lebih menyarankan kita menghidupkanlah perekonomian Indonesia dengan menghidupkan usaha-usaha yang telah dilakukan para pelaku di luar sana dengan segala kemampuan mereka memilih produk, memilih bahan baku dan meningkatkan kualitas pendidikan mereka, pelatihan-pelatihan mereka telah ikuti. Namun kalau kita tidak menghargai dengan cara membeli produk mereka, kasihan ya. Kalau saya secaranya ini menghargai mereka dengan memilih produknya mereka, karena mereka enggak kalah apa namanya bagus dengan produk-produk dari yang lain, terkhusus dengan bahan pokoknya, kemudian packagingnya dan segala macam semuanya bagus. Namun jika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mendukung pelaku usaha agar bisa lebih cepat dikenal oleh masyarakat, yang paling cepat sih sebenarnya di digitalisasinya.
0: Yes.
1: Jadi diberikan pengetahuan kepada pelaku UMKM untuk bisa memahami bagaimana mempromosikan produknya biar cepat masuk ke masyarakat lokal. Kita nih menggunakan medsos yang bisa cepet seperti ini. Kalau zaman sekarang kan IG, di TikTok cepet banget ya. Kalau ada menarik hostnya menarik, kemudian produk yang ditampilkan itu menarik semua, kita langsung bisa tinggal langsung tuh cepat, iya. Dalam saya kadang-kadang nggak ngomong lagi, terus langsung saya chat. Oh, setelah itu misalnya, saya udah check out ya nomor warna ini. Oh, makasih Bu. Iya, karena itu mempengaruhi banget cepat sekali. Jadi buat pemerintah, dukunglah pelaku UMKM dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang terstruktur ya. Jadi jangan sampai hanya ada pelatihan yang dasarnya saja, nggak ada lanjutannya. Kemudian ada lagi pelatihan yang ikut itu lagi.
0: Okay.
1: Itu yang kadang-kadang akhirnya tidak kesampaian ilmunya. Jadi kalau bisa dia itu ada level-levelnya lah. Ya, dasarnya dulu kemudian masuk level 2. Berarti yang bisa masuk ke level 2 berarti yang sudah lewat level 1. Yes. Jadi semuanya ilmunya tersampaikan dengan baik dan mereka bisa maksimal. Okay. Ya, kemudian yang saya lihat sekarang kan banyak konten kreator, kemudian affiliate itu kita bisa membantu mereka itu. Jadi Hani nanti Ibu juga kan affiliate. Jadi
2: harus
1: memang
2: ibu.
1: Iya harus
2: ternyata ya lumayan.
1: Iya benar lumayan. Saya mau membantu aja. Kalau ada produk yang saya habis beli dan bagus, saya pasti buatin ini konten. Kemudian saya tag untuk mereka membeli produk itu. Karena kan dengan yang seperti saya contohin tadi, yang saya pakai tas sih bagus ya. Sudah saya kirimin link kontennya saya ini belinya di situ. Saya dapat, di sana juga dapat.
0: Saling menguntungkan juga.
1: Iya kan, artinya kita membantu. Inilah gunanya teknologi, Mbak. Jadi kita tidak perlu mengenal secara ini, tapi kita ngelihat produknya bagus, kita pakai, kita beli dulu. Karena kan susah kita menyampaikan barang ini bagus kalau kita nggak pakai.
0: Betul.
1: Kan,
0: jadi biar sampai juga ke yang lain.
1: Benar.
0: Biar mencoba juga.
1: Saya adalah salah satunya yang melakukan hal tersebut. Jadi kalau ada yang tanya, pakai apa ini? Pakai ini, produk ini. Coba.
0: Tipe yang langsung bagi link.
1: Iya. Bagi link, beli di sini.
0: Oke.
1: Itulah yang terjadi. Ya. Namanya kita untuk bisa saling berbagi lah ya.
0: Betul. Jadi banyak ya teman Pradua. Ini menjadi PR kita semua juga ya.
1: Semuanya.
0: Nah, kalau kamu bisa tadi kata Berinca mendukung produk lokal, yuk dukung ya dengan cara kamu, dengan versi kamu juga.
1: Betul.
0: Nah, kita mendengar juga insight dari Kak Han ini.
2: Oke, mungkin ada beberapa poin. Yang pertama itu terkait memilih merek lokal ataupun merek luar bukan lagi sekedar soal produk, tapi kita menilai tentang kualitas, kepercayaan dan kesesuaian dengan kebutuhan kita masing-masing. Terus yang kedua, memberikan afirmasi positif kepada diri kita sendiri untuk lebih sien dalam mengelola keuangan. Yang ketiga, mampu membedakan mana wishlist, mana FOMO dan kebutuhan kita. Dan yang paling penting adalah ayo mencintai produk lokal kita, bukan hanya membantu pertumbuhan industri dan daya pasar saing global kita, tapi juga sebagai konsumen yang cerdas.

0: dia mempunyai nilai, jadi luar biasa tuh barang.
1: Iya, karena ada juga yang ternyata ternyata mahal yang dipakai, tapi pasti pakai
0: biasa aja.
1: Biasa aja.
2: No judge ya.
1: No judge itu
0: iya. Yang ngerasa aja lah ya.
1: Iya, teman-teman dua ya. Ini sebenarnya insight ya dari tiga wanita ini.
0: Betul.
1: Yang mengajak kamu untuk ayo sama-sama kita mencintai brand lokal kita, sama-sama kita support, salah satunya adalah dengan cerdas dalam segala-galanya ya.
0: Yeah.
1: Cerdas memilih produk sesuai kebutuhan
0: Betul. Kamu,
1: teman-teman pro dua, dan juga bangun value yang baik ke diri kamu supaya barang yang kamu pakai bisa cocok ke kamu ya. Bukan hanya dari segi nilai atau harganya, tapi balik lagi ke value-nya
0: dan manfaatnya pastinya.
1: Manfaatnya jangan lupa ya, teman berdua. Alright, thank you. Ya, terima kasih berincu dari hari ini. Itu kepadatan ya yang mungkin sekarang sudah mulai dicatat. Di mana Ibu, di mana sekarang?
0: 8:30 ujiannya ya. Lumayan lah ya.
1: Sudah 9 menit ya, teman berdua.
0: Enggak apa-apa dong.
1: Terima kasih sudah hadir hari ini.
0: Terima kasih kembali ya, RRI Pro 2 terus buat Isa. Perdana bertemu ya.
1: Betul sekali.
0: Selanjutnya lagi dipasangin
1: Amin.
0: Lagi deh.
1: Amin. Ya, biar bahagianya nular terus ya.
0: Harus gitu. Selalu happy ya semuanya. Oke. Buat Hani juga tetap semangat. Hani ini udah menuju ke ujian tutup nanti.
1: Dengarnya.
0: Targetnya bulan 12 Hani wisuda.
1: Harus ya.
0: Ya ginilah kita, alhamdulillah. Dan saya boleh ini deh, kami di Setia 66 lagi membuka pendaftaran ya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: S1, yang S2, yang mau melanjutkan kuliah, kami sudah terbuka pendaftarannya, bisa dilihat di webnya Setia 66 dan bisa juga langsung datang ke Setia 66. Kalau mau ke Ibu Rince juga boleh, bisa di DM di mana di medsosnya Ibu Rince.
1: Penasaran langsung ke Instagramnya ya.
0: Dibantu untuk pendaftarannya jika yang di luar kota yang tidak punya kesempatan untuk masuk ke Kendari.
1: Oke, pastikan kamu cari tahu informasinya ya, teman berdua.
0: Yes.
1: Kak Hani juga terima kasih loh ya sudah mampir hari ini.
2: Terima kasih.
1: Di tengah kepadatan aktivitasnya juga ya. Mahasiswa S2 kita yang lagi.
0: Iya.
1: Yeah. Semangat
0: menulis atau proposal.
1: Menulis semuanya ya. Thank you. Kak Hani, Ibu Rince sekali lagi terima kasih
0: kembali.
2: Terima kasih sudah diundang.
1: Jangan lupa main lagi ke sini ya dengan insight-insight kerennya, insight-insight baru yang mau kita dengerin.
0: Oke.
1: Thank you juga untuk kamu teman Pro 2 yang sudah terus mendengarkan Pro 2 RRI Kendari. Isa masih terus temani kamu di sepanjang sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: satu Pradua punya teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buluang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: salah satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Masih di 98.8 FM, Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Spada ya. Menemani kamu di pagi hari ini, tidak terasa sudah pukul 9:05. Bagaimana aktivitas kamu, teman Pro 2? Berjalan dengan baik, dengan lancar kah? Semoga ya, pokoknya semoga aktivitas kamu terus berjalan dengan baik dan kamu diberikan kesehatan, keceriaan yang baik, teman Pro 2, untuk terus jalani aktivitas kamu sampai tuntas. Isa masih terus temani kamu di Spada pagi hari ini, teman Pro 2. Jadi pastikan untuk kamu always station with me, dengarkan di 90.8 FM atau via mobile application, yuk di aplikasi RR Digital. Kalau kamu belum punya aplikasinya, teman Pro 2, kamu bisa install dulu, download dulu aplikasinya di Play Store atau juga di App Store kamu.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah Mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun,

Masih di 90.8 FM, Pro 2 rekan dari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, kita masih bersama di kebersamaan kita untuk pada di selamat pagi teman Pro 2 hari ini ya. Lewat 18 menit dari pukul 9 teman Pro 2, biasanya di jam-jam itu menjadi jam-jam rawan, rawan lapar, apalagi kalau kami tidak sempat sarapan dari teman Pro 2. Mungkin dengan harapan nanti sekalian dimakan siang ya. Tapi di jam-jam ini teman Pro 2 ya balik lagi, biasanya jadi jam-jam rawan kamu mengisi perut. Nah, alhasil makan camilan alias ngemil di waktu senggang jadi hal yang lebih menyenangkan. Tapi sayangnya teman berdua, tidak sedikit orang yang enggan ya untuk ngemil ternyata dengan alasan takut berat badan bertambah. Apakah kamu salah satunya? Tapi memang tidak dipungkiri juga, kebiasaan ngemil ternyata jadi salah satu resiko yang bisa membuat berat badan naik. Nah, kalau kebiasaan ngemil kamu dengan cara ini terus dilanjutkan ya, dengan kebiasaan ngemil yang memang salah ya, atau yang berlebihan, bisa berisiko bahkan sampai mengalami obesitas dan penyakit berbahaya lainnya. Nah, tapi untuk kamu teman Pro 2 yang memang masih mau ngemil ya, masih ingin ada energi yang masuk di jelang siang hari ini teman Pro 2, kamu masih bisa lakukan diet tapi dengan caranya, misalnya kamu dengan lebih memilih karbohidrat yang kompleks. Jadi kamu bisa lebih ngemil dengan karbohidrat kompleks, karena memang karbohidrat yang kompleks membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna oleh tubuh dan tidak membuat gula darah kamu jadi melonjak tinggi. Nah, selain itu, karbohidrat kompleks juga bisa memberikan pasokan energi bagi tubuh kamu teman berdua. So, ingat ya, untuk konsumsi makanan dengan kandungan yang satu ini, yang bisa beberapa kamu coba, ada produk kedelai, oat, atau roti gandum teman berdua.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI Radio.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth Aid, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Nah, kalau kamu tipe yang harus nyemil di jam-jam berat ini, teman berdua, selain memilih karbohidrat yang kompleks, kamu juga bisa perbanyak konsumsi kacang-kacangan. Nah, atur ngemil kamu, teman berdua, dengan kacang-kacangan karena jadi kombinasi yang sempurna nih antara protein dengan lemak. Jadi keduanya bisa memberikan rasa kenyang yang juga lebih lama. Selain itu, teman berdua, kacang juga mengandung kalori dalam jumlah yang kecil, disertai berbagai mikronutrien lain yang lebih baik juga untuk kesehatan tubuh kamu. Beberapa jenis kacang-kacangan yang banyak dianjurkan

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu masih di Spada yang akan segera berakhir, teman Pro 2 ya. Karena sebentar lagi akan bergeser ke Santai Siang. Pertanda kita juga harus segera sign out dari ruang dengar kamu di perjalanan pagi hari ini. Tapi jangan sedih, nanti kamu bareng sama Linsa yang temani kamu di Santai Siang.
1: Hai,
0: lemes banget ini hari Senin. Ayo lebih semangat.
1: Ayo semangat. Semangat yang seadanya ini.
0: Iya. Yeah.
1: Kita di minggu terakhir bulan Mei.
0: Betul.
1: Kayaknya kita bakal menyambut Idul Adha juga.
0: Yes.
1: Gimana persiapan daging kamu?
0: Aku mau daging kamu saja.
1: Aku mau masih ada di rumah kamu ya.
0: Tidak boleh.
1: Oke, terima kasih. Oke, ini Linsa akan temenin teman Radio di perjalanan Santai Siang sama nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So, untuk Isa selamat beristirahat.
0: Oke, untuk Linsa juga ya, selamat bertugas, selamat menemani teman Pro 2. Dan untuk kamu teman Pro 2, always stay tuned with us di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2.
1: Selamat siang teman radio, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Wadwara. Kita ke informasi pertama teman radio, otoritas jasa keuangan menegaskan bahwa upaya mendorong pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan perlu disertai dengan kepastian hukum bagi pelaku industri perbankan. OJK memandang penting adanya pemahaman yang sama di antara seluruh pemangku kepentingan mengenai penerapan konsep business judgment rule dalam penanganan perkara pidana di sektor perbankan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung terciptanya industri perbankan yang berintegritas, profesional, dan bebas dari praktik fraud. Kebijakan ini sekaligus memberikan ruang bagi perbankan untuk tetap menjalankan fungsi intermediasi secara optimal dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Adiana Rai pada kegiatan Sarasehan Industri Perbankan di Jakarta pada Rabu 13 Mei 2026 lalu. Agenda ini mengusung tema penerapan konsep business judgment rule terhadap kredit macet di bank dan konsep business judgment rule pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum kepada bank atas keputusan bisnis yang diambil dengan etikat baik berdasarkan prinsip kehati-hatian tanpa berbenturan kepentingan dan dilakukan untuk kepentingan terbaik perusahaan. Dian menekankan pentingnya membangun iklim yang kondusif bagi industri perbankan melalui penguatan regulasi, pengawasan, dan juga penegakan hukum yang selaras. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pradua. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan daerah melalui sosialisasi beasiswa S2 LPDP di Aula Kadwil DJPB Sulawesi Tenggara pada Sabtu 23 Mei 2026. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumbangiruka mengatakan pemerintah daerah akan mendata penerima beasiswa agar dapat kembali mengabdi sesuai bidang keahlian masing-masing. Ia juga menyebut pemerintah daerah telah meminta pihak investor untuk memanfaatkan tenaga kerja lokal di Sulawesi Tenggara, di mana selain pembangunan SDM, pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah program pembangunan seperti pemulihan ekosistem Tol Kendari dan penguatan infrastruktur pelabuhan. Menurut Andi Sumbangiruka, perputaran ekonomi dari sektor pertambangan diharapkan dapat memberi dampak lebih besar bagi masyarakat daerah. Kita beralih ke informasi terakhir, teman Prado. BTS dipastikan tampil dalam penampilan spesial di Ajang American Music Award yang berlangsung pada Senin 25 Mei 2026. Momen ini menjadi penampilan perdana BTS di acara penghargaan setelah 4 tahun terakhir. Selain tampil, BTS juga masuk nominasi dalam 3 kategori sekaligus, yakni Artist of the Year, Song of the Summer untuk lagu Swim, dan Best K-pop Artist. Grup asal Korea Selatan ini sebelumnya pernah memenangkan Artist of the Year pada 2021 dan Favorite K-pop Artist 2022, dan kehadiran BTS di American Music Award tahun ini menjadi sorotan penggemar global. Dan di tahun 2021, BTS mencatat sejarah sebagai grup pertama yang memenangkan Artist of the Year sejak One Direction pada 2014 hingga 2015. Kemenangan ini juga mengakhiri dominasi Taylor Swift yang sebelumnya meraih penghargaan itu selama 3 tahun berturut-turut. Dan tahun ini BTS dan Taylor kembali bersaing di kategori yang sama. Sejauh ini BTS telah mengoleksi 11 piala American Music Award, dan jumlah tersebut membuat mereka menjadi grup dengan kemenangan AMA terbanyak, kedua setelah Alabama yang mengoleksi 23 penghargaan, di mana BTS pertama kali tampil di American Music Award pada 2017 lewat lagu DNA. AMA 2026 akan dipandu oleh Queen Latifah dan digelar di MGM Grand Garden Arena Las Vegas, dan acara ini akan disiarkan langsung melalui CBS dan Paramount Plus. Demikian Info Pro 2 di siang hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan santai siang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hari ini kami berjalan bersama menyambut sang mentari pagi. Hari ini kami menari di tengah hujan di Taman Sari. Hari ini kami menikmati hembusan angin di antara pohon cemara. Hari ini kami mendengar debur ombak pantai berpayung langit biru. Hari ini kami terbaring di bawah sorot lampu. Tertidur, tertidur, dan tertidur.
1: Kini tinggal aku sendiri menikmati sisa hari sebelum aku pun pergi.
2: Kedua payudaramu adalah bagian dari hari indahmu. Sentuh sebelum kanker payudara menyentuhmu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Sebelum dulu main lopan FM Prodo RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, selamat siang. Senang banget nih Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan santai siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ya, teman Prodo barengan sama Linsa hari ini nemenin kamu ya di edisi awal pekan di akhir minggu untuk di bulan Mei 2026. Kira-kira kita bakal memasuki bulan Juni, tapi jangan dulu ya. Kita menikmati dulu akhir-akhir minggu ini teman Prodo dengan beragam aktivitas dan juga rutinitas kamu di hari ini di awal pekan juga pastinya. So, teman Prodo, Linsa akan menemani kamu seperti biasa, perjalanan santai siang diawali dengan hitlist dulu siang hari ini. Kamu mau request lagu? Boleh banget barengan sama Linsa via mobile aplikasi RRI Digital. Boleh download aja dulu aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga boleh ke DM Instagram Pro2 Kendari, teman Pro2. Nanti Linsa bakal bacain kamu mau dengerin lagu apa siang hari ini. Atau juga teman Pro2, kamu boleh request di WhatsApp kita di 0821-8830-908. Linsa bakal tungguin juga requestan kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah, dan juga menghadirkan beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke orang dengar kamu, playlist dari Pro2 FM Kendari di siang hari ini.

0: Great job, everyone. Do it, that was great. Are you ready to do another one?
1: I'm ready. You guys want to do it again? One more time?
0: Where's the...
2: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
3: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
2: Orang segede ini masa kamu gak lihat?
3: Iya. Saya salah ya, maaf.
2: Iya.
3: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
2: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
3: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
2: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
3: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
4: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

107.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. They like dari David Kusner hadir karena dengar kamu teman radio di siang hari ini yang mungkin lumayan mendung-mendung ya teman radio di hari Senin ini. Gimana kegiatan kamu teman radio, semoga tetap bersemangat di hari ini. Yes. Anyway teman radio, Linsa masih nungguin requestan kamu di hari ini juga pastinya ya. Kalau misalnya kamu mau request, boleh banget barengan sama Linsa. Linsa masih tungguin requestan kamu nih teman radio sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia tengah. Jadi untuk kamu yang mau request, boleh lagu kesayangan kamu, lagu yang kamu suka, lagu yang relate sama kamu, boleh banget. Linsa bakal tungguin juga requestan kamu pastinya di siang hari ini, sampai nanti Linsa bakal update juga beragam info music ke ruang dengar kamu. Ada info musik terbaru apakah di hari ini teman radio, selain BTS yang bakal tampil di American Music Award. Kira-kira ada info apa lagi, nanti kita bakal update juga sih info entertain ya. Kita ke info, ada Miley Cyrus ini resmi ya menerima bintang di Hollywood Walk of Fame yang setelah lebih dari 2 dekade berkarir di industri hiburan nih teman produa. Bisa dibilang setelah perjalanan panjang juga pastinya ya. Dimana penyanyi yang berusia 33 tahun ini menjadi selebriti ke-2845 yang mendapat penghargaan bergengsi ini, dan momen spesial ini juga disaksikan langsung oleh para penggemar dan juga pastinya sahabat dekatnya seperti Anya Taylor, Joy dan juga Donatella Versace yang turut memberikan pidato penduharu untuk Miley nih teman radio. Dan kamu harus tahu pidatonya ini pastinya Miley juga menyebutkan penghargaan ini bukan sekedar trofi ya, tapi simbol perjalanan panjang, dedikasi dan juga evolusi dirinya sejak era Hannah Montana bahkan sampai menjadi ikon pop dunia. Dan karir Miley sendiri dimulai dari serial Disney Channel pada 2006 teman pradua, sebelum sukses mencetak banyak hit global seperti Wrecking Ball dan juga Flower yang juga membawanya meraih Grammy Award sendiri nih teman pradua. Yes. Siapa nih yang era-era Miley Cyrus, yang mana nih teman radua? Atau mungkin kamu tim yang flower-flower ini ya? Karena kita ngebahas soal Miley Cyrus, coba Linsa cariin kamu lagunya Miley Cyrus yang bisa nemenin kamu di siang hari ini. Ada tuh lagunya yang flower itu ya, kayaknya tuh ada di playlistnya Pro 2 nih. Nanti Linsa akan hadirkan ke ruang dengar kamu. Akan banyak lintas nada juga yang akan hadir teman Pro 2 di siang hari ini. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Jangan alihkan frekuensimu teman Pro 2, Linsa tungguin rekasan kamu ya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbicamu, teman radio masih barengan sama Linsah. Gimana? Udah siang aja nih, yes. Kita masih bersama teman radio untuk di perjalanan request lagu kamu. Iya, teman radio, pastinya kita ada di hitlist juga siang hari ini. Ada Lestari yang bergabung di WhatsApp kita, katanya mau izin request Olivia Rodrigo dengan Driver License, teman radio untuk kamu. Ini kayaknya lagu kecintaannya Lestari ya, yang request di siang hari ini. Untuk kamu juga yang mau request lagu kecintaan kamu, boleh banget juga nih teman radio. Nanti Linsa akan hadirkan lintas nadanya ke ruang dengar kamu. Mau itu lagu lagu Indonesia atau mancanegara ya, nanti Linsa bakal tungguin juga pastinya. So teman radio, untuk kamu yang mau request, yuk, Linsa masih tungguin juga siang hari ini sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Masih ada 1 jaman sesi kita teman Pradua. Jadi pastikan untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

FM Pradua Rere Kendari, teman terbaik kamu. Wah, jangan dulu lelah ya teman Pradua. Nanti kita bakal ada di titik yang kamu inginkan saat ini kok ya. Pelan-pelan aja ya. Anyway, update info music teman Pradua. Daran yang kembali menghadirkan nostalgia untuk para penggemarnya lewat rilisan official music video Pandangan Pertama nih ya, versi 2026. Music video yang dirilis di 22 Mei 2026 kemarin ini menjadi bagian dari perayaan perjalanan 20 tahun Ran berkarya di industri musik Indonesia sejak debut mereka di tahun 2006 nih teman Pradua. Trio Rai, Asta dan juga Nino ini menyebutkan kalau remake MV ini sebagai bentuk apresiasi ya untuk para pendengar yang tumbuh juga pastinya bersama musik mereka selama hampir 2 dekade. Dan MV Pandangan Pertama ini hadir ya pastinya dengan konsep remake dari video original tahun 2006 ini, tapi dikemas dengan visual yang lebih fresh tanpa meninggalkan nuansa ceria khas dari Ren ya. Dan kehadiran remake ini juga langsung disambut antusias ya para penggemar, terutama generasi yang tumbuh bersama lagu-lagu Ren di era 2000-an. Teman Radua, lagu Ren mana yang paling bikin kalian nostalgia nih ya teman Radua? Ini kan namanya cinta. Aduh. Langsung aja Linsa puterin lagunya Rah Dekat di Hati teman Pradua untuk hadir orang dengar kamu. Untuk kamu yang mau request boleh banget, boleh di DM Instagram Pradua Kendari duanya angka, atau boleh di WhatsApp kita di 0821 8830 908. Linsa tungguin requestan kamu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Oh Nur, sini kok dulu. Ada ini uangku. Sama simpan di rumah, tapi saya takut hilang deh lah.
1: Oh, kok dengar pi dulu saya? Mah cocok mi, kok ada pertanyaan saya. Tahu sehabis pergi hain deposito di Bank BPR Modern Express Kendari.
0: Hah? Bank apa itu? Apa kelebihannya?
1: Banyak sekali hai kelebihannya. Itu mi semua simpan saya uangku di sana. Daripada kau pusing, saya kasih ketemu kau langsung dengan pegawainya. Bestiku hai itu. Saya berteman sekali. Ayo mi.
2: Jadi Bu, bunga deposito di Bank BPR Modern Express lebih tinggi dibanding yang lain dan tanpa penalti. Jadi kalau kita mau tarik kapan saja bisa Ji. Ada juga produk tabungan berlaku tiring 1-3%. Kita juga ada kredit pegawai, pegawai plus dan kredit pensiun. Bisa mi ini kita ajukan kredit di sini. Suku bunganya rendah dan bersaing Ji tahu.
0: Oh, pantas pali kau simpan uangmu di sana. Bagus bunganya. Bebas mau ditarik kapan saja, Di. Tiada penaltinya. Enak itu.
3: Toh, itu bisa bilang. Bagus toh.
0: Ayo mi pali kita ke BPR Modern Express Kendari.
2: Kantor BPR Modern Express Kendari beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 13, Blok O, RT 002, RW 001, Kadia, tepat depan SMK Negeri 2 Kendari. Hubungi nomor telepon 0401 3086 253.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI Radio.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik ya Bu. Teman Radio jelang tanggal waktu pukul 12 waktu Indonesia tuh guys. Saatnya Linsa akhirnya untuk di perjalanan hitlist yang hari ini ya. Untuk kamu yang udah request, thank you banget udah nemenin di perjalanan hitlist 2 jam ini. Kalau misalnya mau request lagi boleh, nanti diputarinnya besok pukul 10 sampai 12 ya teman Radua. So teman Radua, untuk kamu pastikan untuk tetap stay terus, karena jelang tahun waktu pukul 12 siang ini kita bakal update beragam informasi bisnis ke ruang dengar kamu. So stay tune terus di Radua FM Kendari, teman terbaik kamu.

Telepon Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
4: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
3: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
4: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
3: Hah? Hacing-hacing?
4: Flu, Res, flu maksudnya.
3: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman radio ya. Udah siang tapi masih disantai siang. Apakah kamu sudah makan siang? Ya, pokoknya harus sudah ya. Kali ini teman radio seperti biasa pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita ada di perjalanan muda kreatif, bakal bahas soal bisnis ataupun juga ekonomi kreatif nih. Nah, di siang ini kita bakal bahas, ada gak sih cara sederhana mungkin ya, atau yang gak mau yang sederhana nih, mau yang sulit-sulit untuk menghemat biaya operasional untuk para UMKM nih. Karena memang menjalankan UMKM memang penuh tantangan ya, apalagi kalau biaya operasional terus naik dari waktu ke waktu, mulai dari bahan baku, listrik, bahkan sampai biaya pemasaran, sering bikin pengeluaran bisnis tuh jadi membengkak. Dan kalau tidak dikelola teman radua apalagi dengan baik, keuntungan usaha pastinya bisa ikut menurun. Pastinya teman radua, kamu ya pastinya sangat perlu untuk tahu strategi sederhana mungkin ya untuk menekan biaya operasional tanpa membuat kualitas bisnis kamu tuh menurun. Karena dengan strategi yang tepat, UMKM itu bisa berjalan lancar sekaligus juga menghasilkan profit yang lebih stabil. Dan teman radua, di siang hari ini kita bakal bahas satu per satu apa aja sih langkah yang mungkin bisa dilakukan ya untuk menghemat biaya operasional UMKM in this economy. Teman radua, kita bakal bahas satu persatu, so stay tune terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sumantra 2, yes, kalau ngomongin soal langkah nih, pastinya ada beberapa cara ya untuk menghemat biaya operasional UMKM yang bisa kita bilang in this economy. Ya, kalian tahu sendiri lah ya, ekonomi saat ini tuh kayak gimana juga nih. Pastinya langkah yang bisa kamu lakukan, Sumantra 2, adalah evaluasi dan prioritaskan pengeluaran. Dan ini adalah wajib dilakukan ya untuk kamu mungkin, dan pastinya untuk evaluasi seluruh pengeluaran bisnis secara rutin. Karena Sumantra 2, banyak nih pelaku UMKM yang ternyata itu tuh masih kasih keluar biaya ya untuk hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak terlalu penting, yang akibatnya cash flow usaha jadi kurang sehat juga nih. Coba kamu misalnya bikin daftar pengeluaran bulanan tuh secara detail, terus juga pisahkan yang mana kebutuhan utama dan juga mana yang masih bisa ditekan. Dan pastinya Sumantra 2, ingat ya, utamakan biaya yang memang punya pengaruh besar terhadap jalannya bisnis. Misalnya nih ya, untuk bahan baku, untuk pengiriman barang, ataupun mungkin kebutuhan produksi yang inti-intinya nih. Karena selain itu, hindari juga kebiasaan membeli perlengkapan hanya memang karena sedang tren atau mungkin terlihat menarik. Karena pengeluaran kecil yang dilakukan terus-menerus ini bisa menjadi besar dalam jangka panjang. Dengan evaluasi rutin juga, pastinya teman berdua kamu tuh bisa jadi lebih mudah untuk kontrol kondisi keuangan usaha kamu nih. Next, Sumantra 2, lakukan negosiasi dengan supplier nih. Banyak pemilik UMKM tuh merasa harga dari supplier tuh sudah pasti dan tidak akan bisa diubah. Padahal sebenarnya negosiasi adalah hal yang sangat umum ya di dalam dunia bisnis. Kalau memang dilakukan dengan tepat, kamu bisa mendapatkan harga yang lebih murah atau bahkan keuntungan tambahan lainnya nih. Dan coba untuk membangun hubungan baik nih dengan supplier langganan. Biasanya Sumantra 2, kerjasama jangka panjang ini membuat mereka tuh lebih terbuka lagi ya untuk memberikan diskon, bonus-bonus produk, atau mungkin sistem pembayaran yang lebih fleksibel juga nih. Selain itu pun teman produk pastinya jangan ragu membandingkan harga dari beberapa supplier nih. Karena dengan seperti itu ya, kamu jadi punya gambaran juga nih harga pasar dan bisa memilih penawaran terbaik tuh yang mana. Dan penghematan dari bahan baku ya teman produk ini sangat berpengaruh terhadap biaya operasional UMKM secara keseluruhan.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Pradua Fil, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2, siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman radio, teman terbaik kamu masih barengan sama Linta di perjalanan santai siang. Yes, gimana teman radio daerah kamu? Apakah kalau dari lautnya Linta lihat nih lumayan mendung ya, daerah-daerah Lepo-Lepo, Wawa tuh kayaknya hujan. Mungkin hujan, mungkin lumayan mendung ya. Terus juga di daerah MTK itu lumayan cerah nih teman radio. Di lautnya sendiri juga ada secuil matahari yang muncul yang secerah-cerah ya. Tapi semoga hari ini aman aja ya untuk membantu juga beragam aktivitas kamu juga di hari ini. So, teman berdua, hari ini, kali ini kita di perjalanan sport update, update beragam informasi olahraga. Ada padel yang menjadi olahraga yang paling dimana pesat ya perkembangannya di Indonesia. Dan padel bisa dinikmati semua umur, anak-anak dan remaja juga. Keranjingan padel, terbukti kejuaraan junior padel ini menyedot banyak peserta. Dan kegiatan ini teman perdua ini diadakan oleh MS Global Four Man Future Junior Championship 2026. Ini diikuti 75 pasangan 150 pemain di mana turnamen padel junior berskala nasional ini digelar di Pondok Labu Jakarta Selatan pada 23 sampai 24 Mei kemarin. Pastinya turnamen ini ya diharapkan bisa menjadi wadah pembinaan strategis sekaligus juga epicentrum lahirnya generasi baru atlet padel berbakat Indonesia sejak usia dini. Dan peserta tidak cuma datang dari Jabodetabek tapi juga ada yang jauh-jauh dari luar kota nih teman pro 2 pastinya ya, seperti dari Bandung, Surabaya, Malang, Jogja, Semarang. Bahkan turnamen ini juga teman pro 2 berhadiah poin ranking PBPI atau Pengurus Besar Padel Indonesia, dan diharapkan bisa lahir talenta baru padel Indonesia. Dan Indonesia juga punya prestasi bagus di level senior, dan tahun lalu tim putri Indonesia merebut medali perunggu di Piala Asia Padel 2025. Nih para pencinta-pencinta padel, padel apa padel sih? Pokoknya olahraga ini ya teman berdua, olahraga yang banyak diminati akhir-akhir ini. Apakah kamu juga termasuk orang yang minat dengan olahraga padel ini teman berdua? Ya, kalau minat mungkin gak ada salahnya ikut kejuaraan-kejuaraan juga nih teman berdua ya. Kita masih updatein beragam informasi juga ke ruang dengar kamu ya di siang hari ini. So stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: loh. Tunggu, tunggu. Aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah. Mubazir tahu.
1: Iya, iya. Ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Milen 2.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Radua. Ini ya informasi penutup kita untuk perjalanan Sport Update bertepatan dengan dimulainya playoff 2026 di Sabtu kemarin. IBL ini mengumumkan para pemenang IBL Awards 2026 di mana point guard Dewa United Bali Banten ini Rio DC menjadi sorotan ya dengan berhasil meraih 3 gelar nih. Rio DC meraih 3 gelar di IBL Award 2026 dan menjadi pemain paling banyak merebut gelar teman Pradua, di mana Rio DC ini dinobatkan sebagai MVP lokal setelah mengungguli Yuda Saputra, Yasaya Saudale, Andekara Prastawa Diaksa dan juga Anthony Erga. Jadi proses pemilihan IBL Award 2026 ini dilakukan oleh 11 pelatih kepala tim IBL dan juga panel yang beranggotakan 10 orang, terdiri dari jurnalis dan juga analis bola basket, di mana media yang ikut memberikan suara adalah liputan6.com, CNN Indonesia, TV Hotspot, Main Basket Antara dan juga Halo Basket, dan sisa 4 lainnya adalah analis IBL yakni Engwich Fantinus, Mario Gerungan, Rocky Padilla dan juga Edison Wardana. Rio DC ini menang mutlak ya dari Yuda yang ada di posisi kedua, dan Rio ini meraup 167 poin sedangkan Yuda 157 poin, dan ada 5 jurnalis dan 5 pelatih yang menetapkan Rio DC di posisi pertama yang berarti 10 poin. Nah, di musim reguler IBL 2026 Rio DC ini membukukan 12,0 poin dan 2,3 rebound yang jadi catatan tertinggi di IBL sepanjang karirnya, ditambah dengan 2,0 assist serta 1,3 steal per game musim ini. Dan dia juga tidak pernah absen ya dalam 20 pertandingan Dewa Unit. Bahkan Rio juga ini berhasil mencatatkan poin tertinggi dalam satu pertandingan dengan 27 poin saat Dewa Unit ini mengalahkan Transimba Bogor di poin 92-90 di 25 Januari lalu kemarin. Soalnya teman Radio, ini juga merupakan akhir untuk di Info Sport Update siang hari ini. Lince masih updatein kamu beragam informasi pastinya siang ini di perjalanan Pro 2 Team. Akan update beragam informasi entertain, jadi pastikan tetap stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: Pradova, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradova. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis là.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: cause I split them all.
1: Teman Pro 2, siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90.8 FM Radio RRI Kendari itu mentar Bekabo. Teman Radio masih barengan sama Linsa di perjalanan santai siang nih. Update beragam informasi antar tendol ke ruang dengar kamu siang ini. Yuk, ayo. Kita ke informasi ada film music, ke informasi film dulu teman Radio. Ada film keluarga Suami Adalah Hama saat ini lagi tayang di bioskop ya, dan mendapat respon positif dari penonton, di mana film produksi Umbara Brother Film dan juga VMS Studio ini menyoroti dinamika rumah tangga yang terasa dekat dengan kehidupan nyata. Film yang dibintangi Omar Daniel, Raihanun, Maryam Bellina, Sita Marino dan Jeremy Moremans ini menggambarkan realita hubungan suami istri, termasuk konflik yang sering dijadikan ya dalam kehidupan rumah tangga. Sutradara sekaligus juga penulis dan produser film ini Anggi Umbara ini mengungkapkan kalau cerita dalam film ini memang sangat personal backnya ya teman Pradua, dan pastinya dia mengaku juga kalau banyak pengalaman pribadi yang ikut dituangkan ke dalam alur cerita ini nih. Dia juga menambahkan kalau konflik dalam pernikahan ini adalah bisa dibilang umum terjadi ya, tapi jarang dibicarakan secara terbuka, di mana menurutnya film ini juga mencoba untuk menghadirkan sudut pandang dari pengalaman nyata. Dan Anggi juga pastinya berharap film ini bisa menjadi ruang refleksi ya bagi penonton yang mungkin mengalami situasi serupa dengan karakter Damar dan juga Intan. Dan dia tuh ingin penonton merasa tidak sendirian dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Dan film ini diproduksi oleh Umbara Brother Film bersama VMS Studio serta melibatkan kerjasama dengan 10 Star SR Film dan juga di Bay. Dan produksi film ini juga melibatkan produser Salu TM, Indah Destriana dan Anggi Umbara sendiri dan keluarga Suami Adalah Hama. Resmi tayang di bioskop mulai 21 Mei kemarin teman Pradua. Dan informasi terbaru terkait film ini kamu bisa lihat di akun media sosial resmi Umbara Brother Film dan juga VMS Studio nih. Siapa tahu kamu mau nonton, boleh banget kamu cari aja partner nonton kamu, karena udah tayang dari hari Kamis di minggu lalu di 21 Mei 2026.

0: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Teman Radue, kita update info entertain lagi ada Prilly Latuconsina. Ini resmi bergabung sebagai rescue diver di ajang Red Bull Sleeve Diving World Series Ball di Bali 2026. Dan menurut Prilly, ya teman Radue, peran ini bukan sekedar menyalurkan hobi menyelam yang selama ini dia tekuni, tapi juga menjadi tanggung jawab besar ya untuk menjaga keselamatan para atlet, di mana dia bahkan mengaku tidak pernah menyangka kalau kegemarannya di dunia diving ini bisa membawanya sampai ke titik setelah menjalani berbagai latihan dan juga sertifikasi profesional. Dan dalam tugasnya teman Radio sebagai rescue diver ini, Prilly juga harus menghadapi kondisi laut yang cukup ekstrim di lokasi kompetisi ya. Resmi bergabung nih teman Radio, si Prilly Latuconsina ini bisa kita bilang gokil ya teman Radio, karena setelah kemarin dia mencari locker, dia mengirim ke LinkedIn pastinya ya, tapi ternyata akhirnya kerja juga ya. Terus juga mungkin bisa dibilang ini adalah salah satu artis yang banyak jenis kegiatannya ya teman Pro 2, entah itu kegiatan untuk musiknya.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruh.

0: lagunya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Loh, loh, loh, loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
0: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya.
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin, jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

0: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio jelang tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu ya. Saatnya Linsa akhiri juga untuk di perjalanan santai siang, karena akan masuk ke perjalanan sore ceria ya. Pastinya bukan sama Linsa, pastinya siapa yang sudah hadir di studio di sore hari ini.
1: Anyong.
0: Gimana hari Seninnya?
1: Lancar, baik, sehat. Kalau hari ini gimana?
0: Iya, begitulah ya.
1: Kehujanan gak? Aku kehujanan.
0: Iya, tadi ada yang gerimis ya.
1: Balai kota hujan, aku basah nih.
0: Kamu dari mana sih?
1: Dari rumah. Ketahuan deh.
0: Oke deh ya, selamat berdua akan ditemanin sama Riani dan juga Dimas sore hari ini.
2: Iya.
0: Eh, apaan? Kok
2: iya,
0: diam?
2: Bener banget. Karena kita bakal bareng-bareng pastinya di sore ceria ya. Sampai
1: betul,
2: nanti di jam 7.
1: Betul. Okay. Linsa, kayaknya kamu harus pulang, mau hujan deh.
0: Yes, yes, yes. Aku tipsen. Aduh, jangan. Oke, ya, selamat bertugas untuk Riani dan juga Dimas. And ya, selamat berdua, soalnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu. Soalnya Linsa akhirnya juga untuk di perjalanan santai siang hari ini. Kita ketemu lagi besok, teman berdua. Dan pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM, Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran bersama aparat penegak hukum yang tergabung dalam Satgas Pangan Kota Kendari mengimbau seluruh pedagang dan distributor untuk menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok di pasaran. Wali Kota menegaskan praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi maupun penimbunan barang merupakan tindakan yang merugikan masyarakat luas dan tidak akan ditoleransi. Pemerintah bersama Satgas Pangan akan terus melakukan pemantauan intensif di pasar-pasar tradisional maupun pusat distribusi untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran. Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan suasana menjelang Idul Adha di Kota Kendari tetap kondusif, harga bahan pokok stabil, dan nilai-nilai kebersamaan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Info Pro 2. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, tim bidang kekayaan intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara dengan koordinator Lindepat Fatmawati Saleh melakukan kunjungan dan pemantauan produk UMKM lokal pada gelaran Festival Wonderful Wawonii di Kabupaten Konawe Kepulauan. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan potensi produk unggulan desa sekaligus mendorong perlindungan kekayaan intelektual bagi pelusaha-usaha lokal Minggu 24 Mei 2026. Festival Wonderful Wawonii menjadi ajang promosi berbagai produk unggulan dari desa-desa di Kabupaten Konawe Kepulauan. Dalam festival tersebut ditampilkan juga beragam hasil bumi, produk kria hingga makanan olahan khas daerah yang dipamerkan melalui booth masing-masing desa. Info Pro 2. Beralih ke informasi terakhir, teman Pradio Bupati Bombana Burhanuddin membagikan suasana santainya saat berada di kawasan pesisir Kasiputeh pada Minggu 24 Mei 2026. Dalam kesempatan itu, ia mengajak masyarakat menikmati hidup sehat dengan cara sederhana memanfaatkan alam sekitar. Menurut Burhanuddin, wilayah pesisir Bombana memiliki suasana yang nyaman untuk relaksasi dan menjaga kebugaran tubuh. Ia menilai masyarakat perlu lebih dekat dengan alam agar tubuh dan pikiran tetap segar di tengah aktivitas sehari-hari. Ajakan tersebut pun mendapat respons positif dari masyarakat karena dinilai sederhana namun dekat dengan kehidupan warga pesisir. Selain mengingatkan pentingnya kesehatan, Burhanuddin juga mengajak masyarakat menikmati potensi alam daerah dengan cara yang positif dan menyenangkan. Demikian info produk yang kami laksi dari laman rri.co.id. Beralih ke sore ceria.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Kedua, ketemu lagi bareng Riani di sore hari ini dan ada
1: Dimas.
0: Yeah, akhirnya kita siaran bareng ya.
1: Betul,
0: hari ini
1: sore
0: ya.
1: Ceria banget nih berdua nih.
0: Bener banget. Pastinya kita udah ready ya untuk temani teman Pro 2 sampai di malam hari nanti ya, Dim.
1: Betul.
0: Ya. Sampai jam 12 enggak sih, Dim?
1: Capek.
0: jangan ya. Pokoknya sampai jam 7 teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ini dan juga nanti kita bakal update juga ya soal Kota Kendari dan sekitarnya atau bahkan Sulawesi Tenggara.
1: Pasti.
0: Ya kan di Sherlock.
1: Di Sherlock nanti dari jam 3 sampai jam 4 terus nanti di jam 4 kita ada bisik spesial berdua nih.
0: Kita ngapain tuh bisik-bisik ya kan?
1: Ada deh. Aja. Tungguin aja nanti.
0: Benar banget. Dan juga pastinya teman Pro 2 boleh banget ya gabung via Google aplikasi RRI Digital dan pilih Pro 2 FM Kendari. Pantengin karena kita pasti hadir dengan informasi-informasi terupdate dan juga lagu-lagu pilihan pastinya.
1: Betul.
0: Yang mungkin bisa jadi temani teman Pro 2 di perjalanan atau
1: di
0: mungkin lagi
1: di kampus,
0: iya,
1: di kantor,
0: bener,
1: mau balik kerja,
0: betul,
1: di mobil.
0: Iya, benar. Di kamar juga. Kalau misal ada yang hari ini kebetulan dapat shiftnya, bukan shiftnya sih, jadwalnya libur.
1: Betul.
0: Ya, benar banget.
1: Wajib dengerin kita.
0: Benar banget. Apalagi untuk teman-teman yang selalu dengerin Pro 2 FM Kendari, pokoknya pastiin untuk kamu stay tune karena nanti di sore ceria spesial di hari ini akhir bulan ya untuk menyemangati kamu aja sih teman Pro 2 ya kan. Jelang Idul Adha juga ya kan, Dim. Jadi kita bakal bareng-bareng untuk temani kamu di sore ceria ini sampai nanti di jam 7 teman Pro 2 dan get your station di Pro 2 FM Kendari.
1: Teman terbaik kamu.

Bintang Pro 2, siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah. Mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90,8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
5: Teman Pro 2, kita masih bersama nih di Sherlock, sharing informasi lokal. Waduh, yeah, mukanya Riani gak kelihatan.
4: Bener banget, oh iya, kita kalah kamera ya. It's okay,
5: iya,
4: it's okay.
5: Ada kamera apa emang Riani?
4: Ada, kamera tersembunyi kali ya.
5: Oke, kita awali Sherlock kali ini Riani dan juga teman Pro 2 dari ada kabar nih,
4: yeah,
5: dari Bupati Bombana nih, yang kemarin hari Minggu itu beliau baru aja jalan-jalan nikmatin suasana pesisir Kasih Putih nih.
4: Pantai
5: biru
4: gitu ya kan.
5: Kamu pernah ke Bombana?
4: Pernah, tapi belum ke pantainya sih, sehingga cuma lewat aja sih waktu itu. Iya, nanti kita pergi lah ya.
5: Jujur aku belum tahu Bombana di mana itu.
4: Oh iya, oke, nanti kita pergi jalan-jalan ya.
5: Betul.
4: Bapak Bupati ini ya,
5: yang mana
4: tuh. Iya, benar banget, karena jalan-jalan itu salah satu cara buat refresh enggak sih, Din?
5: Betul. Apalagi kemarin kan memang jatuhnya long weekend,
4: bener ya. Mei banyak banget long weekendnya.
5: Betul,
4: ya.
5: Makanya Bapak Burhanuddin ini mengimbau nih, menyinggung juga kekayaan hasil laut Bombana yang dapat dinikmati sama masyarakat.
4: Wah.
5: Terus ia juga bilang nih, kebiasaan hidup sehat itu bisa dimulai dari kayak nikmatin makanan segar, jalan-jalan ke pantai sambil menjaga kebugaran tubuh di sekitar wilayah pantai.
4: Benar banget. Menjaga kebugaran tubuh di wilayah pantai, contohnya berenang gak sih?
5: Betul.
4: Berenang
5: nyari
4: kita.
5: Ikan
4: sambil menyelam ya kan?
5: Sambil menyelam nyari ikan.
4: Iya, benar banget. Bukan yang lain-lain, teman Pradua. Yang pasti kalau hal seperti ini kita juga patut apresiasi ya. Apalagi dengan ini langsung bupatinya loh. Ya kan, langsung turun ke pantai ngajak masyarakat sekitar untuk ya tangkap ikan kak. Atau mungkin bakar-bakar ikan.
5: Betul.
4: Ya kan, berenang-berenang.
5: Snorkeling, diving.
4: Benar banget.
5: Karena lautnya biru ya Riani. Aku ingin sekali kesana sebenarnya.
4: Tapi secara tidak langsung ini juga membantu mempromosikan gak sih, Jens? Bener banget.
5: Betul banget. Pesisir Kasih Putih pokoknya tuh ya.
4: Siap-siap.
5: Nanti kita sama-sama kesana ya Riani dan teman-teman.
4: Iya, bener banget. Dan ini serunya sih, Dim, karena kan Bapak Bupatinya turun langsung ya ke pantai. Terus disambut sama masyarakat dengan respon yang positif gitu.
5: Pastinya.
4: Bayangin deh Bapak Bupati terus jalan-jalan ke pantai, terus masyarakat pesisirnya tuh antusias. Gimana gak happy coba ya kan. Tiba-tiba langsung menikmati potensi alam. Keren banget.
5: Diajak makan ikan langsung tuh ya, hasil tangkapan ikan.
4: Bener banget.
5: Seger banget kalau ikan dari laut abis ditangkap terus dipanggang atau dibakar, teman.
4: Iya, benar banget. Tapi sekalian tuh, siapa tahu ada masyarakat pesisir yang kayak, "Pak, kita butuh jala dong, Pak."
5: Jala.
4: Iya, benar. Sambil nyelam minum air kan, kayak misalnya mau tangkap ikan, tapi mereka kekurangan, kan ini bisa jadi wadah untuk mereka saling berkomunikasi satu sama lain.
5: Betul.
4: Juga.
5: Dan ini bisa jadi rekomendasi buat teman Pro 2 nih di long weekend minggu ini lagi.
4: Iya, benar banget, benar.
5: Siapa tahu kamu mau jalan-jalan atau pulang kamu ke daerah Bombana ya, kamu bisa mampir ke Kasih Putih tuh ya, pantai Kasih Putih.
4: Betul, di pesisir Bombana tuh yang memang punya panorama alam dan juga hasil laut yang melimpah. Kita tahu itu cuma kabarnya sih, walaupun kita belum pernah ke sana ya, Nim ya. Belum pernah menikmati pantainya, tapi nanti suatu hari deh. Tapi kalau misalnya ada teman Pro 2 yang lagi di perjalanan, siapa tahu lagi ke Bombana kan sore ini kan.
5: Iya lagi.
4: Jangan lupa mampir lah ya.
5: Iya. Curang kamu curi start duluan liburan.
4: Iya, benar. Tapi it's okay. Minggu ini bakal long weekend juga ya, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mau mungkin menikmati waktu bareng keluarga ya kan, sekalian bersilaturahmi mungkin, atau mungkin sekedar healing-healing tipis.
5: Healing terus.
4: Boleh banget. Kita kan hidup itu harus healing ya.
5: Betul.
4: Dan ya nanti kita bakal update lagi juga lah ya, Dim ya, untuk di Kota Kendari apa aja sih sebenarnya yang lagi terjadi ya kan. Tapi kita lihat dulu nih cuaca sekarang.
5: Yeah.
4: Ngelihatnya gimana nih, Dim? Ini udah mulai agak-agak abu-abu juga ya.
5: Sebenarnya tadi aku kehujanan kan dari
4: Iya sih.
5: mudah-mudahan gak hujan deras di sekitar Kota Kendari semuanya. Iya, ya.
4: Amin.
5: Watu aman, Mandonga aman, Baruga aman, Andonowu.
4: Iya juga, pokoknya semuanya aman lah ya. Amin, amin, karena amin. Memang beberapa waktu terakhir kita lihat juga ya, cuaca tuh agak kurang menentu. Ya. Kadang tiba-tiba berubah sama kayak perasaan kamu. Wow. Yang tadinya tiba-tiba hujan, yeah, terus tiba-tiba sekali. Panas ya kan. Dan juga di beberapa wilayah ada bahkan terendam banjir gitu.
5: Yeah.
4: Kita berharap semoga semuanya cepat surut gitu. Amin. Ya kan. Dan juga cuacanya bisa bagus lagi deh.
5: Betul.
4: Biar bisa ke pantai.
5: Betul.
4: Dan pokoknya, ya teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi ya Dim ya. Kita
5: betul.
4: Bakal update-update juga di Sherlock, South, dan Gunny World Station di Pro 2 FM Kendari.
5: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Selamat pulang main Laman FM Pradua Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradua masih bareng Riani dan juga Dimas.
1: Yo.
0: Di Sherlock, sharing Yo. Informasi lokal pastinya. Dimas, tahu gak sih kamu kalau kita tuh dari pemerintah kota Kendari ya kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional.
1: Cakep
0: banget nih, berarti ya masih hangat banget ya kan.
1: Betul.
0: Baru keluar kalau ternyata Pemkot Kendari tuh menerima penghargaan revitalisasi bahasa daerah tahun 2026. Ini dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia ya, tapi melalui Badan Pengembangan dan juga Pembinaan Bahasa pastinya.
1: Asik banget nih.
0: Iya, keren banget. Dan ini penghargaannya tuh diserahkan dalam rangkaian puncak festival Tunas Bahasa Ibu Nasional atau FTBIN 2026 di Gedung Garuda. Hari ini banget, Senin 25 Mei Dimas.
1: Cakep.
0: Iya, akhir bulan, kabar baik. Enak banget ya kan.
1: Nah, tadi ini diterima sama siapa?
0: Diterima sama Bapak Wawali.
1: Yeay,
0: bener banget.
1: Bapak Sudirman.
0: Iya, ayahanda Kota Kendari ya. Kalau ibunda, Ibu Siska ya kan ayahnya berarti Pak Sudirman.
1: Betul.
0: Terus ini tuh jadi menjadi bentuk komitmen juga dari Pemkot Kendari untuk mendukung pelestarian bahasa daerah dan juga menjadi bagian penting dari identitas budaya dan warisan bangsa.
1: Cakep.
0: Kamu harus belajar bahasa daerah, Fit.
1: Pasti. Tapi kamu tau gak sih fun fact-nya tadi pagi?
0: Apa tuh?
1: Itu aku papasan sama Bapak Sudirman.
0: Oh iya,
1: kayaknya mau ke event ini ya.
0: Oh iya iya iya, iya. Di mana?
1: Kayaknya sih mau ke event ini nih kayaknya. Penerimaan penghargaan ini kata aku. Ih, ada ini nih, ada Bapak Wali, ada ayahanda nih. Oh ternyata ayahanda ini mau nerima penghargaan. Tapi ternyata ya fun fact-nya tadi ayahanda itu gak nerima penghargaan sendiri. Ternyata
0: siapa?
1: Di

0: wakili juga nih kota Kendari sama dua siswa SD asal SD Negeri 6 Kendari sama SD Negeri 84 Kendari, Aska dan juga Yuanisa nih.
1: Wah, keren banget ya. Iya.
0: Perwakilan teman-teman atau adik-adik kita anak SD.
1: Keren banget. Tapi memang kita tahu ya, kalau Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional ini merupakan agenda nasional yang mana memang bertujuan untuk memperkuat pelestarian bahasa daerah, apalagi dengan adanya keterlibatan pelajar, guru, pemerintah daerah juga.
0: Kita
1: iya benar banget, masyarakat juga pastinya. Dan jadi kebanggaan juga gak sih? Hari gini ya kan, siapa yang suka rajin mempedulikan bahasa daerah kalau bukan kita lagi ya kan? Kalau bukan kita siapa lagi?
0: Betul, kalau bukan Riani siapa lagi?
1: Dimas.
0: Hari ini masih belajar teman-teman.
1: Ini menjadi kebanggaan juga ya Din ya, atas capaian yang kita dapat ini. Bukan cuma untuk adik-adik kita yang masih SD tadi, pemerintah kota juga, tapi kita juga sebagai masyarakat kota Kendari pastinya terus termotivasi untuk menjaga bahasa daerah.
0: Setuju.
1: Di era digitalisasi ya kan,
0: harus harus banget dimulai dari anak-anak sih hari. Dimulai dari dini ya, dari SD mungkin ya, di sekolah kah, di kegiatan budaya atau di event-event yang dilakukan di kota Kendari tercinta.
1: Betul banget. Itu karena memang ini penting banget ya ke depannya. Kalau bukan kita yang belajar, siapa lagi? Betul. Kita kan generasi penerus ya Dinya. Apalagi adik-adik gitu nanti yang bakal jadi ini ya, apa namanya, penerus juga. Kalau misal jago bahasa daerahnya kan bisa berbagi sama teman-temannya. Nah, kalau misal bahas tentang pelestarian daerah ya teman-teman radio, memang harus dimulai dari usia dini gitu ya kan, dari pembelajaran di sekolah, pembelajaran lewat budaya juga, ya kan? Apalagi generasi sekarang yang, aduh, sangat terdigitalisasi.
0: Betul. Intinya warisan budaya lokal kita nih, bahasa ibu, bahasa ibu lokal ya, kita harus tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Betul. Bisa belajar dari perempat kita nih.
1: Iya benar banget. Ada apresiasi budaya. Betul. Ya kan, yang mana tuh selalu pakai bahasa daerah. Walaupun kadang-kadang Riani masih agak kurang mengerti juga ya, tapi kita sama-sama belajar nggak sih Dim? Minimal dari kita menguasai satu lah ya bahasa daerah minimal tuh. Maksimal boleh deh terserah puluhan kayak ratusan. Pokoknya sebisa mungkin lah ya teman Pradua. Dan ini semoga bisa jadi acuan semangat juga ya untuk teman Pradua yang mungkin saat ini udah punya anak gitu, mengajarkan anaknya untuk tetap menjaga bahasa daerahnya.
0: Setuju.
1: Bahasa ibunya biar gak kelupaan gitu ya kan. Nah ya teman Pradua, kita masih bakal bareng-bareng pastinya ya di sore hari ini. Jadi pastikan untuk kamu station di Pradua FM Kendari,
0: teman terbaik kamu.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
5: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam eksklusif hanya di RCTI.
6: Radio Fung dari teman terbaik kamu, teman radio jelang pukul 4 sore. Kita masih bakal bareng-bareng pasti di sore ceria ya. Nanti bakal ada bisik bincang asik untuk hadir ke ruang dengar kamu teman radio. Dan Riani masih bakal bareng-bareng sama Dimas pastinya temani kamu. Sayang dan Gini Work.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
2: inspiratif. Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI.

0: 90,8 Pre2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pre2, kayak yang tadi udah Dimas bilang ya sama Riani, kalau di bisik kali ini kita akan bahas yang spesial berdua.
1: Iya, benar banget. Semoga seru seru juga ya
0: pasti,
1: sore
0: pasti. Harus,
1: ini
0: harus
1: dibuat
0: karena kita
1: seru.
0: Nemenin teman Pre2 yang lagi di jalan.
1: Benar.
0: Yang lagi kejebak hujan
1: mungkin atau yang lagi di jalan pulang, yang udah pulang.
0: Betul. Kita ngomongin apa?
1: Kita ngomongin yang relate sama bulan Mei.
0: Apa tuh?
1: Work life balance.
0: Balance-nya ini balancing banget.
1: Iya, balancing
0: ya,
1: banget.
0: Liburnya panjang.
1: Bener banget. Kemarin aku sempat baca di sosmednya Dim. Mei itu katanya definisi work life balance. Karena work-nya setengah, liburnya setengah.
0: balance banget.
1: Kalau
0: aku sih ngerasa lebih banyak liburnya.
1: Oh ya?
0: Merasa ya.
1: Kamu
0: tapi aku
1: ya?
0: Kan kerja terus.
1: Oh iya, benar-benar. Apa itu tanggal merah ya? Tapi kalau misal kita bahas tentang work life balance ya Dimas, pasti orang-orang tuh punya definisinya masing-masing.
0: Betul.
1: Kalau Dimas, definisi work life balance itu apa sih?
0: Work life balance versi aku masih bisa santai meskipun didera 1000 tugas.
1: Wih,
0: gitu.
1: Tapi
0: masih bisa tenang sedikit gitu. Jadi balance lah.
1: Iya, benar banget. Oke, berarti kamu habis kerja healing gitu. Atau kerja healing
0: kerja sakit.
1: Oh ya, jangan itu lain lagi itu
0: jangan
1: lain
0: ya. Lagi. Pokoknya kalau healing balance versi aku adalah belanja, shopping, gitu. itu balancing, bring back my mood gitu, terus stress release juga. Nah itulah yang dinamakan balancing versi aku.
1: Oh gitu. Jadi definisi work life balance yang kamu itu kayak misalnya habis kerja terus kamu stress, ya udah kamu stress release-nya ke shopping.
0: Iya,
1: ya.
0: jalan shopping,
1: makan gitu ya kan.
0: Makan, ya.
1: Benar banget. Nah buat kamu nih teman Freddy, mungkin kamu punya definisi sendiri soal work life balance ya, yang mana kita melihat apakah work life balance ini adalah sebuah kebutuhan Tuhan atau hanya mengikuti tren yang ada.
0: Nanti,
1: boleh banget ya kamu sharing di Bincang Asik sore hari ini. Kita bakal bahas, kita kupas tuntas.
0: Suruh WhatsApp ke nomor kita.
1: WhatsApp di 0821-8830908 ya. Teman Pre2.
0: Pokoknya nanti selain kamu ya, cerita tentang work life balance versi kamu, nanti kita akan tanya Riani.
1: Iya. Aduh, aku siap di sidang. Tapi yang pasti teman Pre2, kita tungguin buat kamu yang mau sharing di bisik-bisik sore hari ini. Bincang Asik, kita bincangin asik-asik lah pokoknya tentang work life balance yang mungkin relate juga buat kamu sampai nanti di jam 5 teman Pre2. So don't go anywhere, stay tune di Pre2 FM Kendari,
0: teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih di Bisik Bincang Asik. Pastinya masih bareng Dimas dan juga Riani. Tentang work-life balance nih teman Pro 2. Gimana kamunya? Udah punya definisi? Atau memang sedang menjalankannya sekarang? Gak peduli apa itu definisi ya
1: betul
0: kan?
1: Betul banget.
0: Sekarang udah seimbang aja gitu.
1: Karena kalau misalnya kita ngelihat, kita nih, aku ya spesialnya.
0: Iya, spesialnya Dimas
1: ya. Aku sebagai millennials itu kadang melihat Gen Z itu selalu menggaungkan work life balance.
0: Yes,
1: gitu.
0: Of course. We
1: sedikit
0: need
1: berbeda
0: that.
1: Dengan prinsip hidupnya orang-orang milenial sebenarnya. Tapi ini enggak perlu dibedain ya teman-teman. Ini cuma kayak apa ya?
0: POV aja gitu.
1: POV aja gitu. Kalau anak-anak Gen Z atau teman-teman Gen Z itu pengennya balance. Kalau kita yang millennials tuh pengennya tenang gitu.
0: Oh iya.
1: Tenang gitu.
0: Sepakat.
1: Kalau misalnya anak-anak Gen Z bilangnya aduh takut mental health deh segala macam. Kalau kita pengennya yang penting gak ribet gitu. Aku gak mau dibuat ribet gitu. Jadi mau kerja seberat apapun kayak tadi aku bilang Riani, yang penting aku masih bisa happy-happy.
0: Oh gitu. Jadi
1: masih bisa tenang
0: gitu. Jadi nggak mantok waktu tertentu gitu.
1: Enggak.
0: Oke.
1: Kamu sendiri lihat aku kalau di sini tuh tarian terus.
0: Iya. Tapi memang for your information ya teman Pradue, Dimas tuh sangat mencintai kantor, ya kan? Kayak separuh hidupnya tuh di sini gitu, ya kan? Tapi ini mau ngasih teman Pradue POV dari Gen Z deh. Kalau Dimas tuh dari millennials ya. Ini dari Gen Z yang mana kita tuh sangat memperjuangkan kehidupan yang seimbang gitu ya kan? Work life balance. Tapi kalau definisi Riani sendiri ya, work-life balance-nya Riani itu kayak contoh kayak hari ini ya. Misalnya kayak Riani tuh siaran dari sore sampai malam. Malam itu Riani bakal jalan-jalan ya. Iya, karena kemarin-kemarin kan sempat kerja yang benar-benar full day ya kan. Jadi kayak ngerasa aduh capek banget nih. Dan sebenarnya apa sih itu work life balance ya? Dan kembali lagi kita percaya kalau setiap orang punya definisinya masing-masing. Nah, kalau Riani itu ada pembagian waktu. Misalnya dalam sehari gitu ada waktu istirahat, ada waktu kerja, ada waktu buat jalan, hangout dan ya itu stress release-nya yang itu. Nah, bisa dilakukan dalam hari itu. Nah, kalau misal ditunda mungkin beberapa hari atau beberapa minggu itu bakal burn out.
1: Gen Z tuh burn out,
0: iya, Gen Z tuh memang di sisi lain kayak sometimes ada yang bilang kita kayak lemah banget sih, manja banget ya kan, gampang burn out. Tapi ya karena itu tadi kita pengen hidupnya tuh seimbang sama dengan kita bisa melakukan kerjaan kita dengan baik, tapi bisa istirahat juga banyak-banyak, bisa happy-happy juga. Iya, jadi itu namanya balance gitu. Jadi kayak besokannya kita lebih ready lagi untuk bekerja.
1: Emang ya kalau misalnya kita ngikutin Riani ini pengen banget sebenarnya.
0: Iya,
1: tapi malah daya gitu udah jompo.
0: Bener banget. Iya, gitu. Tapi ada juga sih yang ngeluh kayak kita nggak peduli sih sebenarnya waktunya. Yang penting, iya sama kayak Dimas ya. Yang penting kita punya ada deh nanti misalnya seminggu satu minggu 7 hari kan. Dalam 7 hari itu ada 1 hari kita benar-benar full day istirahat.
1: Betul, ada jalan gitu.
0: Jadi memang beda-beda sih ya teman Pre 2.
1: Kayaknya pengen tahu nih teman Pre 2.
0: Bener, aku juga penasaran sih.
1: POV-nya ya.
0: Iya.
1: Kita tunggu deh nanti 10 menit dari sekarang ya.
0: Iya, aduh dipaksa ya. Harus deh ya teman Pre 2 kamu ini biar kita tahu gitu. Oh ternyata ada POV lain juga gitu, enggak hanya dari Gen Z dan juga millennials ini ya teman Pre 2. Tapi pastiin untuk kamu benar-benar tahu dulu aku tuh work life balance. Bukan yang benar-benar kerja jalan kerja bukan kayak gitu. Jangan sampai kerjanya keteteran ya kan. Takutnya kamu tidak bisa melakukan pekerjaan kamu dengan baik. Ya masa depan lah taruhannya. Jangan sampai.
1: Pokoknya nanti kita tunggu ya teman Pre 2 10 menit dari sekarang. Pokoknya harus kasih tahu kita lewat WhatsApp boleh.
0: Benar banget. Dimana? Di 0821-8830-908
1: atau di Instagram kita di RR Kendari atau di Pre 2 Kendari.
0: Betul.
1: Kita tunggu.
0: Betul ya teman Pre 2. Di chat RR Digital juga boleh. Chat roomnya Pre 2 FM Kendari. Pokoknya kita tunggu ya nanti Rani cek juga deh ya teman Pre 2. Jadi pastiin untuk kamu station di Pre 2 FM Kendari.
1: Kamu.

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jadi
1: itu?
0: Aurean ini bilang katanya work life balance versi dia itu kerja, ya, istirahat, ibadah.
1: Wih, iri banget.
0: Setuju banget.
1: Setuju lagi.
0: Setuju banget ya lagi. Bener sih Aurean kayak aku nggak tahu nih Aurean ini dia teman Gen Z atau teman milenial sih.
1: Iya, nggak tahu ya, nggak tahu.
0: Tapi memang ibadah itu beneran jadi
1: apa
0: ya, pembalance, apa pembalance,
1: iya, bener-bener kayak apa ya, batas antara
0: meringankan di antara keduanya gitu.
1: Gitu
0: sih aku juga ngerasa lagi kayak gitu.
1: Jadi kayak lagi ini waktu untuk jeda gak sih?
0: Iya, bener banget.
1: Bener, space untuk kamu gitu, biar ngerasa lebih tenang aja.
0: Betul. Istirahatnya dengan ibadah. Masya Allah.
1: Keren banget loh ya. Iya, lupa lagi, aku harus ulang lagi lah definisinya. Revisi lah,
0: pasti semua teman Fredo yang dengerin juga ngerasain hal yang sama ya. Kalau ibadah itu memang harus dimasukin ke salah satu prinsipnya work-life balance.
1: Benar banget.
0: Bagus banget ini jawabannya.
1: Aduh, iya lagi. Ini kalau cerdas cermat udah dapat 100.
0: Tidak dianulir ya. Tidak dianulir.
1: Ini lucu banget lagi ya, ada yang notice gitu ya kan. Karena biasanya mungkin orang-orang pada lupa ya kan. Itu ya kita manusia, luputnya kita. Betul. Ya kan. Kayak terlalu sibuk untuk mengejar duniawi. Tiba-tiba kita ceramah ya, sore-sore jangan deh.
0: Tapi bagus banget sih awalnya. Maksudnya kayak orang-orang di sekitar kita tuh kadang nggak realize gitu ya, kalau ternyata ibadah tuh ya jadi penyeimbang.
1: Iya, benar banget. Iya, oke. Iya, benar-benar balancingnya ini.
0: Penyeimbang, benar juga ya. Buat kamu mungkin teman Fredo yang bingung work life balance aku itu apa, ya coba aja masukin tuh ibadah.
1: Iya, benar.
0: Gitu. Ke gereja kan, sholat ke masjid atau sholat ngajak teman-teman kamu di kantor kek atau di rumah.
1: Betul. Yes. Coba tenang dulu ya kan, ngasih space dirinya, benar-benar ini seimbangnya gimana sih caranya kan? Hah?
0: Rohaninya dapat, jiwanya dapat.
1: Betul. Dunianya dapat, akhiratnya dapat.
0: Betul. Gimana jasmaninya dapat, rohaninya dapat.
1: Benar-benar. Yang pasti teman berdua kalau work life balance itu bukan cuma sekedar kata-kata aja ya. Tapi itu masing-masing punya definisi di orangnya masing-masing. Beda orang, beda definisi.
0: Betul.
1: Ya kan? Pasti beda juga cara melakukannya ya teman berdua. Gak ada yang benar, gak ada yang salah ya, Ding.
0: Betul.
1: Orang-orang punya caranya sendiri.
0: Betul, Riani dengan versinya sendiri, Dimas dengan versinya sendiri.
1: Betul.
0: Aurian dengan versi terbaiknya.
1: Betul sekali.
0: Memang Aurian ini teman terbaik kamu.
1: Bener.
0: Kawan kita ya, Riani.
1: Iya, benar banget. Tapi kita gak bisa menghakimi juga ya, Ding. Kalau misal ada orang yang kayak, ih, work-life balance-nya beda nih, salah nih. Gak ada yang salah.
0: Ingat, kata Riani, gak ada yang salah, gak ada yang benar.
1: Benar.
0: Semuanya tergantung versinya masing-masing.
1: Betul sekali. Hidup Indonesia. Aduh, merdeka banget lagi ya kan.
0: Kita masih tunggu ya Riani. Nanti sampai kurang lebih 10 menit kali ya.
1: Gak usah deh. Yang penting sebelum jam 5 lah.
0: Sebelum jam 5
1: kita tungguin lagi. Karena nanti di jam 5 kita pindah segmen lagi. Jadi pastiin untuk kamu tetap setia di Prodio FM Kendari. Teman Prodio, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. No matter what, no matter what.

0: 位。90,8 per 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Yeay, masih di bisik.
0: Udah di penghujung bisik nih Riani.
1: Bener
0: tadi
1: banget.
0: Tadi kita udah hampir sejam nih nemenin teman per 2 untuk ngomongin work-life balance.
1: Betul.
0: Versi teman per 2. Tadi udah ngasih tahu nih versi Riani, ya kan? Gimana versi Dimas, versi teman per 2. Intinya adalah
1: Work-life balance. Intinya adalah dunia jin.
0: Iya. Suka banget lagi dunia jin.
1: Bagaimanapun itu ya teman produser, sebisa mungkin kita enjoy hidup kita aja mencari cara bagaimana caranya biar bisa kita bekerja dan juga hidup dengan kehidupan pribadi kita secara seimbang. Walaupun mungkin gak serta-merta habis kerja liburan gak gitu ya teman produser, tapi usahain ada satu waktu yang mana kamu benar-benar habiskan untuk dirimu sendiri atau mungkin dengan orang-orang terdekat kamu.
0: Salah satu advice dari Dimas kalau misalnya kamu masih bingung bagaimana cara menikmati work-life balance kamu adalah dengan bersyukur.
1: Iya, benar banget.
0: Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang Allah udah kasih ke kita, teman perdua. Kalau misalnya kamu dikasih kesibukan dalam pekerjaan, alhamdulillah.
1: Iya, betul.
0: Kalau misalnya kamu dikasih sehat, alhamdulillah lagi gitu. Jadi gak enak kalau misalnya kamu bilang aku mau work life balance tapi kamu sakit, tapi kamu stres, overthinking, burn out.
1: Betul gitu. Sekali.
0: Ini adalah harus bersyukur dan tetap enjoy, benar kata Riani.
1: Betul. Dan yang pasti kalau misal work life balance gak usah sibuk-sibuk cari definisinya apa. Kamu maknain aja sendiri, ya kan teman radio, biar kamu gak usah terlalu banyak pikiran juga. Jadinya overthinking lagi, ya kan. Malah ke hal yang lain-lain lagi. Aduh, merembet kemana-mana, jangan sampai lah ya. Pokoknya sebisa mungkin kalau melihat work-life balance ini apakah sebuah kebutuhan atau sekedar tren, ya udah you name it lah teman perdua, ya kan. Sebisa mungkin kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik. Dan juga kalau misalnya ada waktu buat liburan, ya udah liburan aja.
0: Iya, ajak Riani.
1: Iya, jangan lupa Dimas juga. Ke pantai gitu. Contohnya
0: iya,
1: ya kan.
0: Aduh, udah lama banget Dimas gak ke pantai teman perdua.
1: Iya deh, bener banget. Tapi enjoy sore hari ini, cuacanya bagus banget ya Dim, ya cerah ceria kayak kita berdua. Tapi jelang pukul 5 sore bisik harus segera berakhir ya. Untuk kamu yang lagi dengerin Pro 2 tapi gak bisa gabung, it's okay,
0: gak apa-apa.
1: Kita masih bakal lanjut nanti sampai di jam 7 malam. Tapi kayaknya ini bakal sendirian ya Dim, kamu jajan ya Dim.
0: Aku
1: ikut,
0: aku mau bergeser dulu ya ke Eropa.
1: Iya jauh banget.
0: Sejuk nih ya. Pokoknya terima kasih tadi yang udah join di kita, ya Riani.
1: Bener.
0: Masuk ke Instagram kita.
1: Betul.
0: Pokoknya nanti kamu harus join sama kita sampai jam 7 nanti. Karena
1: betul,
0: Riani dan Dimas masih banyak informasi.
1: Adi, keren banget. Ya deh, nanti bakal Riani updatein juga ya informasi-informasi terbaru di Ruang Inspiratif. Dan juga untuk kamu teman Pro 2, stay tune di Pro 2 FM Kendari,
0: teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
2: inspiratif. Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di sore ceria ya. Kita masih bakal bareng-bareng pasti sampai nanti di jam 7, teman Pro 2. Ruang inspiratif hadir ke ruang dengar kamu. Nih Riani mau infoin ke kamu, teman Pro 2. Kalau ada versi baru dari Taste Atlas lagi nih, yang mana bubur ayam tuh masuk dalam peringkat 9 ya, menu sarapan terbaik di dunia versi Taste Atlas. Dimana hidangan khas Indonesia ini tuh dikenal sebagai bubur nasi dengan topping ayam suwir dan berbagai pelengkap gurih kayak bawang goreng, daun bawang, kacang, cakwe, hingga telur rebus biasanya ya kan. Nah, Taste Atlas tuh menyebut bahwa bubur ayam sebagai salah satu menu sarapan paling ikonik di Indonesia yang mendapat pengaruh dari Chinese rice porridge, namun berkembang dengan cita rasa lokal yang khas pastinya. Nah, dalam ulasannya teman Pro 2, Taste Atlas juga menjelaskan bahwa bubur ayam tuh biasanya disajikan dengan tambahan kecap manis, minyak wijen, dan kuah kaldu ayam yang buat rasanya tuh makin kaya. Beberapa tempat legendaris bubur ayam tuh kayak bubur ayam Barito, ada bubur ayam Cikini, HR Sulaiman, dan bubur ayam Mangga Besar 1 turut direkomendasikan sebagai destinasi untuk menikmati bubur ayam otentik di Indonesia. Nah, kalau bahas tentang bubur, kamu tim bubur diaduk atau gak diaduk nih teman Pro 2? Tapi yang pasti bubur ayam tuh bener-bener menjadi salah satu pilihan terbaik ya untuk kamu yang pengen sarapan simple tapi tetap enak.

Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam, makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster. Samantha.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi.

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang inspiratif.
1: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
2: Lampu lumayan lama FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Ruang Inspiratif sore hari ini. Pernah gak sih kamu, teman Pro 2, ngebayangin kalau kamu pakai bulu mata palsu tapi dari pelepah batang pisang? Agak unik ya, teman Pro 2, tapi ini nyata loh ya. Ada inovasi ramah lingkungan yang kembali hadir dari dunia pendidikan Indonesia, teman Pro 2. Dosen Universitas Negeri Padang, Vivi Evrianova, mengembangkan bulu mata palsu yang berbahan serat pelepah batang pisang kepok sebagai alternatif kosmetik yang lebih berkelanjutan. Nah, serat alami tersebut punya tekstur dan kilau yang menyerupai bulu mata asli, teman Pro 2, sekaligus lebih ringan dan nyaman digunakan. Gak hanya mengurangi limbah kosmetik sintetis, produk ini juga memanfaatkan limbah pertanian yang selama ini sering terbuang. Nah, proses pembuatannya juga dilakukan secara manual, mulai dari pengolahan serat hingga perangkaian bulu mata. Dimana saat ini inovasi tersebut masih dalam tahap pengujian kualitas dan keamanan sebelum dipasarkan secara luas, teman Pro 2, dan tengah diajukan juga hak patennya. Semoga bisa deh masuk ke pasaran ya, teman Pro 2, dan akhirnya bisa mengurangi sampah-sampah sintetis ya, bahan-bahan yang digunakan biasanya untuk kosmetik gitu. Nah, ini kan benar-benar lebih berkelanjutan gitu, teman Pro 2, berkepanjangan, apalagi kalau pohon pisang kan ada di mana-mana ya. Kalau bisa dibikin bulu mata palsu, why not ya, teman Pro 2?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, segera kita bergabung dengan Pro 1 Kendari untuk mendengarkan risalah menjelang maghrib dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya.
1: Barakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Sampai saat ini kita masih berikan nikmat, utamanya nikmat iman, nikmat hidayah, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul Menyambut Idul Adha. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatasyuhuri 'indallahi fi kitabillahi yaum khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan yang haram. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, 4 bulan yang haram itu ialah Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah harus dihormati dengan amalan-amalan haji sesuai petunjuk Al-Qur'an

labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik. Kami sambut semua seruan-Mu ya Allah. Kami datang menunaikan panggilan-Mu ya Allah. Kami datang ke hadrat-Mu ya Allah. Tiada sekutu bagi-Mu ya Allah. Puji nikmat dan kekuasaan adalah milik-Mu semata. Kami datang menghadap-Mu ya Allah. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membandingkan keutamaan salat di Masjidil Haram, Makkah dan Madinah dengan salat di tempat lain sebagaimana sabdanya. Salatu fil masjidil afdalu min alfi salati fi ma siwah illa al-masjidil haram. Wa salatu fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfin salati fi ma siwah. Salat di masjidku, masjid Nabi maksudnya, lebih utama daripada 1000 salat di tempat lain, kecuali di Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram, Makkah, lebih utama dari 100.000 kali salat di tempat lain. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Bagi kita yang berada di tanah air, di tempat kita sendiri, kita sambut hari raya haji ini dengan amalan-amalan antara lain. Pertama, puasa hari Arafah. Besok tanggal 9 Zulhijjah kita dianjurkan untuk berpuasa sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saum yaum Arafah yukaffiru sanatain madiatan wa mustaqbilatan. Puasa hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, salat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, hukumnya sunat mu'akad, sangat penting dilaksanakan di masjid atau di lapangan tergantung dari situasi dan kondisi. Nabi menganjurkan agar kita hadir, baik laki-laki, perempuan, orang tua maupun anak-anak, sampai kepada wanita yang berhalangan pun juga dianjurkan di lapangan untuk mendengar nasihat khutbah. Yang ketiga, berkorban bagi yang mampu setelah selesai sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Kausar ayat 1-2. Inna atayna kal-kausar, fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Yang keempat, bertakbir, membesarkan nama Allah pada setiap selesai sholat fardu, mulai terbenam matahari tanggal 9 dan 10 Zulhijjah, dan pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 183. Walitukabbirullah ala mahadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikianlah renungan maghrib ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tuan Produa mewakili segenap karyawan dan karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankannya. Selanjutnya Reni hadirkan ke ruang dengar kamu, sajian musik religi akan menemani kamu di petang ini.

masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: beli baju hari rayamu. Udahlah, banyak dua setel. Sepatumu, sepatuku udah baru cantik-cantik lagi.
1: Tahukah Anda, tradisi memiliki baju baru saat Lebaran sudah terjadi cukup lama di Indonesia, yaitu sejak awal abad ke-20 pada masa penjajahan Belanda. Menurut catatan sejarah Indonesia, tradisi memakai baju baru saat Lebaran tertulis dalam buku sejarah nasional Indonesia karya Marwati Jonet Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. Tradisi ini telah dimulai sejak tahun 1569 pada masa Kesultanan Banten. Dahulu, penduduk yang beragama Islam di bawah kepemimpinan Raja Banten sibuk mempersiapkan baju baru. Namun, pada saat itu, hanya kalangan kerajaan yang dapat membeli baju baru untuk perayaan Idul Fitri. Sedangkan masyarakat biasa hanya bisa membuatnya sendiri. Tradisi ini datang bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, sejak saat itu, tradisi membeli baju baru menjelang Lebaran masih dilakukan hingga saat ini.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Selamat 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sore ceria. Gimana teman Pro 2 cooling down-nya, istirahatnya, jedanya? Iya, ini waktu yang cocok untuk kamu bisa beristirahat mungkin ya dari aktivitas harian kamu dari pagi hingga sore tadi. Dan ini abis beribadah ya teman Pro 2, kayaknya bisa deh untuk kamu gunakan sembari beristirahat ataupun juga menikmati makan malam kamu teman Pro 2. Atau mungkin kamu yang masih di jalan, pokoknya masih tetap dengerin Pro 2 FM Kendari, karena Riani masih bakal temani kamu sampai nanti di akhir kebersamaan kita pukul 7 malam teman Pro 2. Dan ini masih updatein juga ya informasi-informasi terbaru nanti di FYI, for your information. Dan juga untuk kamu nih teman Pro 2, lagu-lagu pilihan yang kiranya bisa menghibur kamu di malam hari ini. Eh, tahu gak sih kamu teman Pro 2 atau kamu udah tahu atau belum tahu teman Pro 2? Yang mana ini lagi hype juga nih ya. For your information, kalau Prilly Latungkun Sina tuh udah jadi rescue diver di ajang Red Bull Cliff Diving teman Pro 2. Dimana Prilly tuh membagikan pengalaman barunya nih, jadi rescue diver dalam ajang Red Bull Cliff Diving World Series. Dimana peran tersebut tuh membuat Prilly bertugas langsung menjaga keselamatan para atlet di tengah kondisi laut yang cukup menantang teman Pro 2. Nah, melalui unggahan sosmednya, Prilly tuh mengaku kalau dia gak nyangka kalau hobi divingnya tuh bisa membawanya sampai dipercaya jadi bagian dari tim penyelamat. Ia pun membagikan momen saat mengenakan perlengkapan menyelam dengan tulisan Rescue Diver di bagian belakang wetsuit miliknya teman Pro 2. Nah, Prilly juga mengatakan pengalaman hari pertamanya bertugas cukup menguras tenaga dan mental nih. Ia harus menghadapi ombak besar, arus laut yang kuat, bahkan suhu air yang dingin demi berada di posisi penyelamatan teman Pro 2. Nah, menurutnya menjadi rescue diver itu bukan hanya sekadar menjalankan tugas biasa teman Pro 2. Ia merasa tanggung jawab tersebut cukup besar karena keselamatan para atlet juga berada di tangan tim penyelamat yang berjaga. Dan gak hanya itu, Prilly juga harus tetap siaga di atas air selama lebih dari 2 jam untuk memastikan kompetisi berjalan aman teman Pro 2. Ia juga bahkan sempat mengisi tenaga di tengah laut sambil tetap berada di posisi rescue. Nah, sebelum kompetisi dimulai, teman Pro 2 Prilly juga turut melakukan pengecekan kedalaman laut secara langsung ya. Ia juga mengaku kondisi arus yang cukup kuat menjadi salah satu tantangan terbesar selama menjalankan tugas sebagai rescue diver. Walaupun begitu ya, Prilly bersyukur seluruh rangkaian kompetisi berjalan lancar tanpa adanya cedera serius. Pengalaman tersebut pun jadi salah satu momen paling berkesan dalam perjalanan hobinya di dunia menyelam. Bukan pecinta Prilly, bukan fansnya Prilly, tapi harus diakui sih, Prilly itu emang keren teman Pro 2.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

80,8 FM Pro 2 kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Untuk kamu nih yang mungkin saat ini lagi suka-sukanya sama matcha. Benar banget, dimana minuman matcha tuh makin populer juga ya, dan banyak digemari masyarakat dari berbagai kalangan usia di saat ini ya, dimana banyak orang yang tertarik konsumsi matcha karena dipercaya mampu meningkatkan energi tanpa menyebabkan jantung berdebar berlebihan saat beraktivitas. Nah, kandungan antioksidan dalam matcha juga dinilai membantu menjaga kesehatan tubuh dan mendukung pola hidup seimbang setiap harinya, teman Pro 2. Nah, kalau dilihat dari manfaat matcha bagi tubuh ya, teman Pro 2, memang matcha ini mengandung antioksidan isi EGCG yang sangat tinggi untuk membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel tubuh. Nah, kandungan klorofilnya juga yang melimpah ya, pasti efektif untuk mendukung proses detoksifikasi alami agar organ hati itu tetap sehat, teman Pro 2. Konon katanya konsumsi rutin teh hijau ini terbukti dapat meningkatkan pembakaran kalori untuk mendukung pengelolaan berat badan ideal, dan selain itu kandungan baiknya berpotensi menjaga kesehatan jantung dengan cara menurunkan kadar kolesterol jahat. Nah, teman Pro 2, ini nih yang mana memang matcha tuh sekarang bukan cuma soal tren aja sih, tapi lihat dari manfaatnya juga ya kan, ternyata punya manfaat yang sangat banyak juga untuk tubuh. Namun jika disajikan dengan tepat pastinya, karena matcha dapat jadi pilihan minum sehat dengan manfaat baik untuk tubuh dalam jangka panjang sehari-hari. Walaupun populer di medsos ya, konsumsi matcha juga tetap perlu seimbang, teman Pro 2, biar manfaat kesehatannya tuh bisa dirasakan secara maksimal.

0: ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: 98.8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio jelang pukul 7 malam. Reni harus pamit dari ruang dengar kamu bersama dengan suara ceria yang harus segera berakhir, teman Radio. Tapi tenang aja, jaga malam bakal berlanjut. Ada Vivi yang bakal temani kamu. Hai.
1: Hai.
0: Selamat hari Senin.
1: Selamat hari Senin. Lebaran sebentar lagi.
0: Tapi Seninnya baru dimulai malam ini ya. Seninnya baru dimulai malam ini.
1: Iya, baru dimulai hari Seninnya malam hari ini, tapi keriuhannya sudah sedari pagi.
0: Oh iya,
1: ya.
0: Iya, baik.
1: Karena udah mau momen lebaran nih, teman Pro 2. Kayaknya kita udah menyetok bumbu-bumbu.
0: Oh iya, benar.
1: Setelah kita mendapatkan daging kurban itu.
0: Ditunggu lah ya.
1: Olahan-olahannya apa saja yang bakal dibuat nanti deh kita updatein juga ya.
0: Iya, benar banget.
1: Oke, Vivi udah siap teman-teman Pro 2 di perjalanan jaga malam hingga pukul 12 malam. So, buat Riani selamat istirahat.
0: Oke, selamat tugas Vivi. Dan iya, teman Pro 2, Riani harus pamit dari ruang dengan kamu, tapi tenang aja, kita ketemu lagi besok di santai siang pastinya. So, buat kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pronto?
1: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Informasi yang pertama, bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk wilayah Kota Kendari tahun ini memiliki kualitas yang sangat istimewa. Hewan sapi jenis limousin ini memiliki bobot mencapai 900 kg dengan estimasi senilai 90 juta rupiah. Hewan pilihan ini rencananya akan disembelih dan dibagikan kepada masyarakat di Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli sebagai wilayah yang telah ditetapkan sebagai lokasi penyaluran. Kabakesra Sekretariat Daerah Kota Kendari Sapri menjelaskan penempatan lokasi penyembelihan di Kelurahan Lapulu berdasarkan survei dan pertimbangan data kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut sehingga bantuan disalurkan tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Kendari bersama PHBI secara resmi menetapkan sebanyak 115 titik lokasi pelaksanaan sholat id yang tersebar di seluruh wilayah Kota Kendari. Kabakesra Pemkot Kendari Sapri mengatakan seluruh titik pelaksanaan sholat telah disiapkan bersama panitia Hari Besar Islam. Beragam lokasi telah disiapkan mulai dari masjid, lapangan olahraga, halaman kantor pemerintahan, hingga fasilitas umum lainnya yang dinilai memadai dan representatif. Salah satu lokasi utama yang menjadi pusat perhatian adalah lapangan Torada di Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Puatu yang ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan sholat dengan Imam Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran. Selain lapangan Torada, sejumlah lokasi strategis lainnya juga telah ditetapkan. Pemilihan sebanyak 115 titik ini dilakukan dengan pertimbangan matang. Tujuannya adalah menjamin kenyamanan, keamanan, serta kelancaran pelaksanaan ibadah bagi seluruh masyarakat. Sehingga warga dapat berkumpul dan melaksanakan sholat dengan tertib dan khusyuk, tanpa terkendala jarak atau kepadatan. Dengan kesiapan lokasi yang tersebar luas dan terorganisir, Pemkot Kendari berharap pelaksanaan Idul Adha tahun ini berjalan lancar, aman, dan penuh keberkahan. Suasana kebersamaan dan kepedulian antar warga juga diharapkan semakin terjalin erat sejalan dengan semangat perayaan Idul Adha sebagai wujud ketakwaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat Kota Kendari. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyalurkan bantuan benih perkebunan ke 13 kabupaten kota di wilayah Sulawesi Tenggara. Bantuan yang terdiri dari berbagai jenis komoditas strategis disalurkan guna mendukung perluasan areal tanam sekaligus mendongkrak produktivitas perkebunan rakyat agar semakin berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara Rusdin Jaya menjambut baik langkah pemerintah pusat. Ia menilai kehadiran bantuan benih untuk perhatian nyata guna memperkuat fondasi sektor perkebunan di daerah yang menjadi salah satu penyumbang pendapatan utama masyarakat. Jenis komoditas yang disalurkan meliputi kakao, mete, lada, pala, hingga kelapa yang merupakan komoditas andalan masyarakat Sultra. Dari seluruh alokasi yang ada, komoditas kakao mendapatkan porsi terbesar dengan target pengembangan seluas 28.400 hektar. Mengingat tanaman ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat di banyak wilayah Sulawesi Tenggara. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke sajian jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner.
1: Sharing time.
0: Story in radio.

90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2, selamat malam. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan malam kamu hingga pukul 12 malam nanti, teman Pro 2. Kita di segmen awal jaga malam, teman Pro 2, seperti biasa kita berada di obrolan komunitas. Namun sayangnya untuk malam hari ini, kita bahas seputar komunitas aja nih, teman Pro 2 bareng Vivi. Nanti kalau ada kesempatan lagi, kita undang komunitas-komunitas seru pastinya di Pro 2 FM Kendari. Bicara tentang komunitas ya, teman Pro 2, tentunya bisa dibilang ini adalah satu ruang untuk orang-orang yang punya keinginan ataupun juga kesukaan teman Pro 2 digabungkan dalam satu komunitas itu sendiri. Ada juga yang memanfaatkan komunitas itu untuk membawa misi kemanusiaan nih, seperti dengan adanya suatu komunitas teman Pro 2, yaitu komunitas motor yang touring ke Sumba. Dan touring ini ternyata tidak hanya sekedar menjelajah wilayah di Pulau Sumba itu sendiri, tapi juga membawa misi sosial yang fokus kepada pendidikan dan juga akses air bersih bagi warga sekitar. Seperti apa touring mereka nih, teman Pro 2? Di next segment kita bakal bahas itu. Pastiin kamu siap-siap dulu deh ya, dengan makan malamnya ataupun juga dengan cemilannya di malam hari ini, teman Pro 2. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Bintang Pro 2, siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman radio jadi cerita menarik dari komunitas yang touring sembari membawa misi kemanusiaan itu datang dari komunitas G-Strike Indonesia Jakarta Chapter. Jadi mereka tuh menyelesaikan program bertajuk Homecoming Sumba 2026 dan diikuti oleh 81 peserta. Menariknya nih teman radio, perjalanan mereka ke Pulau Sumba itu bukan hanya menikmati keindahan alam, ada misi sosial yang turut dibawa nih dalam perjalanan ini, yaitu membantu meningkatkan akses air bersih dan mendukung dunia pendidikan di wilayah yang mereka kunjungi. Selama berada di sana, para peserta itu ikut terlibat dalam pembangunan dan juga perbaikan fasilitas air bersih, mulai dari pemasangan tandon air, penyediaan pasokan air bersih, hingga pembangunan jaringan distribusi pipa dan keran air. Fasilitas ini diharapkan bisa membantu warga dan lingkungan sekolah mendapatkan akses air bersih yang lebih mudah dan juga lebih stabil untuk kebutuhan sehari-hari. Menarik ya, teman Prodi 2, ternyata sebuah perjalanan bisa memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekedar destinasi yang dituju. Ada pengalamannya, ada kepeduliannya, dan ada dampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, kalau kalian tergabung dalam sebuah komunitas, kira-kira nih teman Pre2, aksi sosial seperti apa nih yang kalian inginkan untuk dilakukan bersama teman-teman komunitas kalian?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Prodi, teman terbaik kamu. Melanjutkan ya cerita tadi di segmen sebelumnya tentang program Homecoming Sumba ini, teman Prodi. Jadi suatu komunitas yang membawa misi kemanusiaan di Sumba. Dan jadi kegiatan mereka juga ini menyentuh sektor pendidikan. Dalam rangkaiannya, mereka tuh mengunjungi 3 sekolah, yaitu di SD Negeri Indata, SLB Negeri Laura, dan juga SD Impres Pantai Rua. Di sana, para anggota komunitas tidak hanya datang untuk berkunjung, mereka juga membawa bantuan berupa perlengkapan alat tulis, kebutuhan penunjang belajar, hingga dukungan bagi para tenaga pendidik. Bahkan nih ya, salah satu sekolah mendapatkan bantuan panel surya yang dapat mengubah energi matahari menjadi listrik. Tentunya bantuan ini sangat berarti karena sekolah ini belum mendapatkan akses listrik. Tidak hanya memberikan bantuan, para peserta juga mengajak siswa-siswi mengikuti berbagai aktivitas aktivitas edukatif yang pastinya seru, mulai dari mengenal wawasan kebangsaan hingga belajar tentang satwa melalui media pembelajaran yang menarik. Ketua dari komunitas ini, Hendra Saputra, mengatakan bahwa salah satu pengalaman paling berkesan selama kegiatan ini berlangsung adalah melihat semangat belajar anak-anak Sumba. Jadi di tengah berbagai keterbatasan yang mereka hadapi juga, anak-anak tetap menunjukkan antusiasme luar biasa untuk datang ke sekolah dan juga belajar. Tentunya kisah ini juga menjadi pengingat ya bagi kita semua bahwa semangat untuk belajar dan juga berkembang itu bisa hadir di mana saja. Dan terkadang dukungan kecil yang diberikan oleh banyak orang itu bisa menjadi motivasi besar bagi mereka yang membutuhkan. So, teman Prodi 2 dari komunitas ini, kira-kira pelajaran apa nih yang kalian bisa dapatin? Apakah tentang pentingnya berbagi, tentang kekuatan komunitas, atau justru tentang semangat belajar yang tidak pernah padam?

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

Teman Broi 2, masih bareng Vivi di obrolan komunitas. Kalau ditanya ya, makanan khas Indonesia yang sederhana, murah, dan mudah ditemukan di mana saja, mungkin banyak dari kita langsung yang kepikiran tempe. Tapi siapa sangka nih teman Broi 2, makanan yang seringkali jadi lauk sehari-hari kita ternyata sedang diperkenalkan kepada masyarakat internasional. Jadi nih teman Broi 2, baru-baru ini Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI San Francisco ya, ini menggelar kegiatan khusus untuk mengenalkan tempe kepada sekitar 140 peserta yang berasal dari komunitas pecinta gaya hidup vegan San Francisco Vegan Society serta berbagai komunitas kuliner di Amerika Serikat. Dalam kegiatan ini, peserta itu tidak hanya mencicipi tempe, mereka juga diajak mengenal sejarah dan juga budaya tempenya. Mengikuti loka karya pembuatan

Buatan tempe bahkan menyaksikan demonstrasi memasak makanan vegan khas Indonesia berbahan dasar tempe. Acaranya lalu ditutup dengan jamuan makan siang yang menyajikan berbagai menu nabati Nusantara. Menariknya, teman Pro2, kegiatan ini juga menunjukkan ya kalau tempe itu bukan lagi sekadar makanan tradisional Indonesia. Saat ini tempe mulai dikenal sebagai salah satu pangan sehat yang relevan dengan tren gaya hidup modern. Termasuk pola makan berbasis nabati yang semakin populer di berbagai negara.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

2 jelang pukul 8 malam. Nanti kita bergabung ya dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Malam ini teman Pro 2, kamu bakal dengerin bincang-bincang dengan Mahen. So, teman Pro 2, pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari. Karena nanti kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya, untuk menemani malam hari ini di musik live chat. Stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Teman Proi 2, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Proi 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Malam ini kamu bakal ditemani oleh Chance, so pastikan kamu stay tune terus di Proi 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya di Produk FM seluruh Indonesia, yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih. Lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat. Cowok-cowok keren pokoknya. Nanti kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp di 811-800-105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Asing. Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Okay, halo semua, aku Sweatson. Salam kenal.
3: Halo, aku Vicky, teman-teman.
4: Halo teman-teman, aku Sandi.
0: Sandi.
4: Kita dari
3: Chess. Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Okay. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau nggak salah.
3: Bener. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin ya. Semakin seger aja kayaknya.
3: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
2: Ya,
0: itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya siapa mereka sebelumnya, pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
3: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih live chatnya, gokil. Ramai sekali. Apa nama fans
3: Chances. Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
3: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
3: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
3: Ceritain dong. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Okay.
3: Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar.
2: Yes, benar.
3: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personelnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
3: 8. Yes, 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
3: Okay. Karena kan Unity jadi, Diversity harusnya
0: bersatu.
3: Keluar satu-satu.
2: Iya, jadi keluar satu-satu.
0: Nah, gitu. Ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
3: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
0: Okay.
3: Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang
3: beda
0: label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
3: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
3: Di Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
3: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih sebenarnya. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa nggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
3: Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
3: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
3: November kita debut.
0: Yes. Nggak lama ya berarti ya?
3: Nggak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
3: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
3: Harus kemana?
0: Okay.
3: Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
3: Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih?
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja? Adanya rame nih, seru, tapi sekarang jadi bingung apa gimana tuh mungkin?
2: Sebenarnya. Kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu
0: iya,
2: kan.
0: Iya juga ya, benar ya. 20%
2: atau berapa? Iya, benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya, berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu gitu.
3: Betul banget
0: itu dia.
3: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Produksi musik video juga.
3: Iya.
2: Terus promosi.
3: Bikin acara event sendiri, bikin.
0: Wah, indie banget ya.
2: Iya, indie banget ya.
3: Pitching brand, pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, benar. Pitching ke Mono ya pasti ya.
3: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
3: link-link
0: pernah ya, ada ya.
3: Pertemanan dan persahabatan aja.
4: Semuanya link-link-link.
0: Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
3: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
3: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang
3: akhirnya alhamdulillah. Iya, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya.
3: Lebih percaya karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay, yep. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada nih, ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada, coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
3: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gila. Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tour keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Di sana dong.
3: Dari coba mana? Nurul dari ya, mana dari kamu? Mana? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala Gila udah ada video klipnya ya?
3: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Ya, oke.
3: Okay. Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
3: Iya gitu. Dan kalau tour
4: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
3: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum di rilis.
3: Udah
0: ada juga.
3: Iya betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak. Doain pendengarnya makin banyak itu, gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan, itu tuh
3: bener,
0: ongkos kesananya.
3: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop.
0: Iya bener, gak mungkin, Ya udah, mungkin nanti kita bakal tanya baca satu-satu ya. Boleh, jadi boleh, penuhin live chatnya kita teman berdua.
3: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
3: Let's go. Let's go.

0: welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya. Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Iya gak sih? Emang itu tujuannya?
0: Itu lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Iya.
0: Bisa gila, lama-lama gila kita.
1: Nah, itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Iya. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Itu sih enggak apa-apa.
0: Tapi ngambek. Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila diri.
0: Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak suka. Terus mau makan apa? Enggak tahu.
0: Terserah.
3: Stress.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
1: Iya. Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa depannya agak sulit gitu.
1: Agak sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Nah, itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
3: Iya.
2: Kok
3: bisa ya?
2: Betul. Aduh. Kalau ini, kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Oh. Aduh, itu juga sih.
2: Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
2: Iya. Aduh. Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu ya, itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Banyak yang
0: saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya. Betul.
0: Lama-lama gila, bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika Chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes, betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar.
0: Ya,
3: yang sedih itu ceritanya aja.
0: Ceritanya.
3: Musiknya jangan.
0: Ini ya, yang bikin musik
1: kita
0: gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
1: Semua kita.
0: Semua. Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya bareng.
0: Yeah, okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semuanya
0: gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan
1: secara musik gitu ya? Hah? Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa. Terus lebih relatable sama pasar sekarang juga.
1: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga.
2: Lirik juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke.
3: Okay. Maunya girl band
0: group vokal.
2: Jangan dong.
1: Beda. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya.
0: Benar. 5-5-5-nya kalian yang produksi dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produser Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke.
1: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di-mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada gak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini. Tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada gak?
3: Mungkin Chance sih, sekarang dia nge-rap.
0: Itu maksud gue, tadinya nge-rap?
2: Iya, tadinya nge-rap aja, iya.
0: Sekarang jadi nge-rap?
2: Role
0: tuh, rap juga. Tapi emang tadinya bisa kan?
2: sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, terus kayak ya, ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Wih, asik gitu banget. Itu gak gampang sebenarnya ya. Yeah, orang yang mungkin biasanya nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap. Tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya.
2: Swenson
0: ya, oke. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih nggak ada.
0: Nggak ada ya,
2: nggak ada.
0: Benar. Okay. Ya udah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Syarina.
2: Halo.
0: Ada Nuru. Nuru udah tadi ya.
1: Nuru tadi.
0: Terus
1: Justin Bieber.
0: Justin Bieber.
3: Nicola Saputra.
0: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: Eh, padahal kan di video lirik udah tertulis
1: kan, dan itu udah ada
0: liriknya. Ada liriknya tuh, gue mau lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: Di channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya, pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang Brody Bang toxic relationship ya. Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita
1: Sensei. Terus ada hubungan LDR. Judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: Yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah harus kemana ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya. Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Iya, ini kayaknya semua cintanya salah gitu sih.
1: Salah. Karena kita masih muda jadi trial errornya.
0: Bener, nggak apa-apa sih.
1: Bener.
0: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya nggak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi habis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Lumayan. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
1: Tapi tidak works.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Yeah. Vicky pernah Vicky?
2: Pernah, aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works
2: banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: itu. Ya susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Outdoor lagi kan.
0: Terus Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi padang.
2: Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke, nah kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Okay. Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke. Okay.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform bakal ada koreonya juga.
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bikin.
0: Sabar ya,
2: kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer.
1: Menarik.
0: Iya enggak sih? Tadi ada yang nanya locker soalnya, Kak, ada locker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa, menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Iya,
0: biar ada
3: gerak lah.
0: Gerak, betul.
2: Karena sayang kita nyesuaiin lagunya aja gitu.
0: Mana tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai grup vokal.
2: Betul banget.
0: Ya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30? 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, di Bintaronya
2: di mana
0: itu?
2: Di Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh, gratis.
2: Gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam
2: 6 kita.
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya, 18.05. Itu sore, dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
0: Harus rame pokoknya. Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku enggak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Oh,
2: terus
0: gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story-nya. Seru juga ya. Yeah. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
0: Bisa.
2: Itu dia ya. Ya. Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea.
0: Ada dia ya. Jadi tungguin aja nanti, siapa tahu audio story bakal ada.
2: Waktu itu atau malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Deng.
0: Jangan dracin. Dracins.
2: Dracins.
1: lucu banget itu. Boleh, boleh, boleh.
0: Dread Sense. Kasih kredit gue tentar ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu ya. Eh, bikin Dread Sense ya. Drama Chance. Lucu. Yaudah, terus abis ini kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga.
2: Boleh banget.

0: Yes, masih di Music Live dan tentunya masih bareng sama
1: Chance.
0: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Mati. Oke. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya?
2: Gue yakin sih.
3: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya tahu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Sandi juga harus ngomong apa gitu.
2: Oke. Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati pokoknya buat Chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makanan nasi Madura
2: mungkin. Setiap hari. Tapi dia memang beneran setiap hari kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali, enak banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut,
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek enggak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Cowok
0: favoritnya Vicky, tang sampai 3 ya. 1, 2, 3.
2: Tulus.
0: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola, Arman. Kan jawabnya Pamungkas gitu
2: kan. Pamungkas.
0: Bisa juga kompak, gokil. Sensen ya sekarang.
2: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga
0: dikit. Bisa banget sekali ya.
2: Oke.
0: Oke, untuk Sensen.
1: Oke.
0: Berapakah nomor

0: sepatunya Swensen. Oke. Tahu enggak nih kira-kira? 1 2 3
1: 4 1.
0: Tahu loh, pernah cerita nggak ada dia pengen punya mobil
2: sendiri? Tahu.
0: Atau kalau nggak tahu, tebak aja kira-kira apa gitu ya? Apalagi jangan-jangan nggak tahu lagi? Ada dong.
3: Ada. Deh.
0: Ada ya. Sebut nggak, sebut merek juga nggak masalah ya. Siap ya, 1, 2, 3
1: R3. Merci. Gue sih R3 tahu ya.
0: Lo apa? Lo jawab apa?
3: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
1: Lo nggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya.
0: R3. Oh, gua tahu.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
1: Benar.
0: Ya, lu jamnya itu. Terus habis udah Unity naik, Mercy deh
2: kayaknya. Mercy mulai-mulai naik. Iya. Baru
0: sekarang
2: maunya BYD.
1: Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja.
3: Bermimpi
2: lah setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harus harusnya tahu ya.
2: Gampang ini.
0: Gampang ya.
2: Mungkin.
0: Gitu. Okay. 1, 2, 3
2: Oren.
1: Iya, lu gak punya baju warna oren.
0: Hitam ya, benar ya.
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
1: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gitu. Gue gak bisa.
1: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
1: Iya, jadinya ya putih nih.
2: Jadi.
0: Oh iya sih, ya benar.
1: Ada maksudnya dicuci juga.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Luputan. Oke, terakhir ya, Swensen ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swensen adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swensen, apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gak usah kasih
1: tau
0: ya.
1: Oke,
0: 1, 2, 3
2: Kopi
0: apa bro? Kopi susu atau kopi
1: latte biasanya, latte
0: Americano?
1: Latte ya,
0: latte. Oke. Good, paling gak itu 90% tadi tebak tangan buat mereka.
1: Keluar juga kita ya.
2: Kita hanya kalah di mobil impiannya. Karena masnya juga gak tahu nih.
0: Gak tau ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gue pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
2: Amin. Pengen punya kijang kapsul gue.
0: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
2: Iya.
0: LGX ya? Oke, mantap.
1: Dia pernah cerita dia pengen punya Panther gitu.
2: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gue dulu.
0: Oke, tapi waktu sekarang diesel mahal bro.
2: Nah, makanya
1: ya.
2: Kita kubur dalam-dalam ya, teman-teman.
1: Bensin juga mahal.
0: Iya, bener. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: REV.
1: Kan lucu ya, kecil gitu.
2: Udah punya casannya dia?
0: Jadi beli casannya dulu ya?
1: Iya.
0: Baru beli mobil.
1: Beli casannya dulu kak, mampunya itu.
2: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
1: Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Bener-bener. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racins nih. Jadi mungkin bisa bisa direalisasikan ya. Terus kan datangnya Bang Sen pendiam amat nih, lagi sakit ya? Emang lagi sakit?
1: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba
2: terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak.
0: Belum ya?
2: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita share.
0: Belum bisa di-share.
2: Betul banget.
0: Boleh gak sih, karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh.
0: Biar rapnya doang dong.
1: Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
1: Lagu apa? Janjian dulu kita.
2: Bebas,
1: kompak sih, kompak kita
2: guys. Ini Aldiar udah diputerin lama-lama gila, udah diputerin.
0: Apa mau yang selain itu?
2: Lu bakal muterin lagu lagi gak kak abis ini?
0: Udah, lagunya Chance
2: sudah. Lagu sudah ya? Lagu apa? Mustahil?
1: Ya, lagu Romai Rama.
0: Belum. Jangan dong.
1: Boleh, Mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama dari kita.

0: Terima kasih.
1: Thank you. Gokil, lagunya enak semua loh.
0: Ah, terima kasih banyak.
1: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Yes. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
0: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di saya diputar. Saya suka lama-lama lagi lah Pak MD.
0: Terima kasih. Sering,
1: ya. Tolong diputar juga ya.
0: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Mana.
1: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Chances karena dia pikir dia main lempar, dia berkaget loh.
0: Pesan-pesan buat Chances semuanya. Terima kasih udah dukung kita terus. Ingat. Kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman. Ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
0: Amin. Amin. Udah gitu udah, aja. Terima kasih loh.
1: Terima kasih. Thank you banget Chances.
0: Terima kasih.
1: Udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Yes. Kita tungguin buat gig-gig di tempat kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
0: Yes.
1: Ya udah, thank you ya.
0: Terima kasih.
1: Bye.
2: Peace out.

90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng Vivi tentunya temani kamu. Dan kita kembali lagi di siaran Pro 2 Kendari setelah tadi kita ikuti bersama Musik Live Chat bareng Chance ya, teman Pro 2. Nah, kita berada di segmen Sharing Time, udah pukul 21 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Anyway, teman Pro 2 di malam hari ini, as always, kita bahas hal yang seru yang mungkin bakalan relate juga nih buat kamu, teman Pro 2. Pernah tidak sih kamu milih tempat makan bukan karena makanannya yang paling enak atau paling murah, tapi karena tempatnya estetik, teman Pro 2. Mungkin dari lampunya, sudut fotonya bagus, piringnya cantik, dan rasanya nih teman Pro 2 tuh kayak, duh, sayang nih kalau tidak diupload ke Instagram. Tenang, teman Pro 2, kalau kamu tipikal yang melihat tempatnya itu, tentunya itu tidak ada yang salah. Tapi menariknya teman Pro 2, sekarang tuh muncul juga istilah yang sangat relate dengan kehidupan anak muda, yaitu ngasih makan Instagram. Kalau kita dulu kan ngasih makannya ya orang ya, kita sendiri nih. Tapi ini ngasih makan sosial media atau lebih seringnya kasih makan Instagram dulu nih. Maksudnya bukan Instagram yang benar-benar makan ya, teman Pro 2. Jadi kita tuh kayak rela keluar uang, waktu, bahkan tenaga demi menghasilkan foto atau konten yang terlihat menarik di media sosial. Pertanyaannya mungkin bisa seperti ini nih. Kita datang karena memang ingin menikmati momennya atau karena ingin menunjukkan momennya kepada orang lain?

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi gak usah pakai kayak gitu-gitu. Wah, ya.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi ya, temani kamu di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Kita masih bersama di sharing time, teman bro 2. Buat kamu yang lagi santai di kamar, lagi mengerjakan tugas, atau mungkin yang masih berkutat dengan pekerjaannya ya, yang belum selesai, thank you so much sudah memilih menemani malam ini bersama Vivi dan tentunya Pro 2 Kendari. Salam hangat juga nih buat teman-teman driver online ya yang masih setia mencari rezeki di jalan malam hari ini. Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan juga order yang lancar luncur. Sampai nanti kembali berkumpul ya dengan keluarga di rumah. Ingat, hati-hati di jalanan selalu ya. Nah, tadi itu sempat kita bahas tentang fenomena memberi makan Instagram ya, teman Pro 2. Tentang bagaimana kadang kita memilih sebuah tempat, memilih sesuatu, atau melakukan aktivitas tertentu bukan karena benar-benar membutuhkannya nih, tetapi karena terlihat menarik untuk dibagikan di media sosial. Tapi yang jadi pertanyaan ya pastinya, kenapa sih kita senang sekali membagikan momen-momen itu, kenapa notifikasi likes, komentar, atau vibes, atau views bisa bikin hati senang dalam hitungan beberapa detik aja? Apakah itu sekadar kebiasaan atau memang ada alasan psikologis dibaliknya nih, teman Pro 2? Nah, jadi sebenarnya ternyata nih, keinginan untuk diperhatikan itu adalah hal yang sangat manusiawi nih, teman Pro 2. Kita itu semua senang ketika usaha kita dihargai, senang ketika karya kita diapresiasi, dan tentu saja senang ketika orang lain memberikan respon positif terhadap sesuatu yang kita bagikan. Nah, di era media sosial seperti sekarang itu, bentuk apresiasi itu hadir dalam berbagai macam cara ya. Mulai dari likes, komentar, share, sampai story yang di-repost orang lain. Mungkin terlihatnya sederhana, tapi ketika notifikasi itu muncul, ada rasa senang yang otomatis muncul juga nih, seolah-olah ada pesan yang mengatakan, hey, orang lain tuh memperhatikan apa yang kamu lakukan. Dan tanpa sadar, perasaan itu tuh bisa membuat kita ingin mengulangnya lagi-lagi dan lagi. Makanya tidak heran kalau sekarang tuh banyak orang yang lebih sibuk mengabadikan momen dibanding menikmati momennya. Makanan datang ke meja, belum sempat dicicipi, sudah difoto. Datang ke konser, lebih banyak melihat layar ponsel daripada panggungnya karena merecord atau mendokumentasikan ya, teman Pro 2. Pergi liburan kadang lebih fokus mencari spot foto daripada menikmati suasana sekitar nih. Bukan karena salah, tapi ya namanya karena kita hidup di zaman di mana perhatian menjadi sesuatu yang sangat mudah didapatkan. Sekaligus nih, teman Pro 2, sangat mudah membuat kita tuh ketagihan. Lalu, apa yang terjadi kalau kebiasaan mencari perhatian itu mulai berubah nih menjadi kebutuhan tentang validasi itu? Nah, nanti kita bahas di next segment, teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Crack. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi tentunya. Yuk kita lanjutin lagi yuk. Ngasih makan Instagram. Nah, teman berdua, tadi itu kita udah bahas ya, bagaimana sih perhatian di media sosial bisa memberikan rasa senang yang membuat kita ingin terus dan terus membagikan berbagai momen. Tapi sekarang coba kita masuk ke pertanyaan yang mungkin sedikit lebih dalam lagi. Apa yang terjadi ketika rasa senang itu berubah menjadi kebutuhan? Misalnya gini, teman berdua, kamu tuh baru saja mengunggah foto yang menurutmu keren, sudah pilih angle terbaik, edit secukupnya. Bahkan mungkin kamu mikirin nih captionnya tuh sangat lama. Lalu 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, ternyata responnya tidak sesuai harapan. Likesnya sedikit, komentarnya minim, dan entah kenapa mood kamu jadi ikut turun. Kalau kamu pernah mengalami hal seperti itu, teman pro 2, tenang, kamu tidak sendirian. Karena tanpa sadar banyak orang yang mulai menghubungkan nilai dirinya dengan respon yang diterima di media sosial. Padahal sebenarnya ya, angka likes tidak pernah bisa mengukur siapa diri kita. Likes tidak mengukur seberapa baik hati seseorang, tidak mengukur seberapa keras perjuangannya, dan tentu saja tidak mengukur seberapa bahagianya seseorang dalam kehidupan nyata. Masalah lainnya, media sosial itu sering membuat kita melihat kehidupan orang lain dari sisi yang paling sempurna. Ada yang sedang liburan, ada yang baru kembali ada yang baru membeli kendaraan baru, ada yang lulus kuliah, ada yang mendapat pekerjaan impian. Well, dan semua itu muncul bergantian di layar kita setiap hari. Lama-kelamaan kita mulai membandingkan nih teman pro 2. Kok dia sudah sampai sana ya? Kok hidupku rasanya biasa-biasa saja ya? Padahal yang kita lihat ini hanyalah cuplikan beberapa detik aja dari kehidupan mereka. Kita tidak melihat perjuangan panjangnya, tidak melihat kegagalannya, tidak melihat hari-hari ketika mereka juga merasa lelah dan bingung. Karena media sosial memang seperti album foto terbaik yang ditampilkan biasanya adalah momen-momen yang paling membahagiakan nih. Makanya penting ya untuk mengingat satu hal, apa yang terlihat di layar belum tentu menggambarkan keseluruhan cerita. Jadi jangan sampai kita menganggap hidup kita itu kurang hanya karena sedang melihat bagian terbaik dari hidup orang lain. Ingat, setiap orang punya waktunya masing-masing, teman pro 2. Setiap orang punya jalan ceritanya sendiri. Dan yang paling penting, kita tidak harus menjalani hidup sesuai standar yang dibuat orang lain.

0: ada buangan.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh, aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun bersih.

pembahasan kita tentang memberi makan sosial media, khususnya Instagram, teman Pro 2. Vivi mau kasih ucapan spesial dulu nih buat teman-teman Pro 2 yang hari ini sudah melihat hasil pengumuman ya SBNT 2026 ini. Buat kamu yang dinyatakan lolos, selamat. Nikmati momen bahagia ini, rayakan bersama keluarga dan orang-orang terdekat yang selama ini mendukung perjuangan kamu. Ini adalah hasil dari usaha, doa, dan kerja keras yang sudah kamu lakukan selama ini. Vivi spesial ya, mau ucapin buat sepupu Vivi yang akhirnya lolos. Finally, Faiza, Ais. Dan buat teman Pro 2 yang hasilnya mungkin belum sesuai harapan, tidak apa-apa. Satu pengumuman tidak menentukan seluruh masa depanmu ya. Kadang jalan yang kita rencanakan bukanlah jalan yang akhirnya membawa kita ke tempat terbaik. Masih banyak kesempatan, masih banyak pintu yang bisa dibuka, dan masih banyak cerita baik yang menunggu di depan. Jadi jangan berhenti percaya pada diri kamu sendiri ya. Karena gagal di satu kesempatan bukan berarti gagal dalam kehidupan. Nah, teman Pro 2, kita kembali ya pembahasan kita bagaimana sosial media itu sering membuat kita membandingkan hidup dengan orang lain. Kadang yang bikin lelah itu bukan hidupnya teman Pro 2, tapi usaha untuk terlihat seperti hidup orang lain. Karena setelah terlalu sering melihat pencapaian, liburan, barang baru, atau gaya hidup orang lain di media sosial, kita tuh mulai merasa harus ikut mengejarnya. Padahal nih belum tentu itu yang benar-benar kita inginkan ya teman Pro 2. Akhirnya ada yang memaksakan nongkrong di tempat mahal, ada yang membeli sesuatu karena sedang tren, ada juga yang merasa harus selalu terlihat sibuk, produktif, dan bahagia. Padahal kenyataannya setiap orang itu punya kondisi dan kemampuan yang berbeda. Dan hidup bukan kompetisi siapa yang paling keren di media sosial. Kadang hidup yang sederhana tapi tenang justru lebih berharga daripada hidup yang terlihat mewah tapi penuh tekanan. Karena pada akhirnya yang kita jalani adalah kehidupan nyata, tentunya bukan sekedar tampilan di layar, teman Pro 2. So, tidak usah ikut-ikutan ya, teman Pro 2, terlebih lagi kita tahu nih, harus tahu dulu sampai mana sih harusnya yang kita butuhkan itu seperti apa. Ingat, fokus ke diri sendiri dulu nih teman Pro 2. Lalu bagaimana cara menikmati hidup tanpa harus terus-menerus mencari pengakuan dari orang lain? Stay tune di next segment kita bahas.

0: 02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: It is devil like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net and tease, she's a whole different animal. Body on the hit to take a charming on my door, why you trying to glitch? Crash, false got me. Whole different animal.
2: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

Di pukul 10 malam ya, bahas seputar media sosial, diberi makan. Di sharing time malam hari ini, dari obrolan malam hari ini, mungkin ada satu hal sederhana yang bisa kita bawa pulang. Kita tanamkan nih dalam pikiran kita, dan kita lakukan juga deh ya. Media sosial bukanlah musuh, kita tetap boleh berbagi cerita pastinya, mengabadikan momen dan menunjukkan hal-hal yang membuat kita bahagia. Tapi jangan sampai kebahagiaan kita itu bergantung pada jumlah likes, views, atau komentar yang datang setelahnya. Karena nilai diri kita tidak ditentukan oleh algoritma. Dan hidup yang baik bukan hidup yang paling banyak dilihat orang, melainkan hidup yang benar-benar bisa kita syukuri dan juga nikmati. So, teman Pro 2, malam hari ini kalau kamu sedang merasa tertinggal, merasa kurang, atau terlalu sering membandingkan diri kamu dengan orang lain, ingat, hidup bukan lomba cepat-cepatan. Setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk bertumbuh, berproses, dan sampai ke tujuan. Fokus aja pada perjalananmu sendiri nih, teman Pro 2. Karena cerita terbaik dalam hidup kamu tentunya belum tentu yang paling viral, tapi yang paling bermakna. Alright, teman Pro 2, kita bungkus segmen sharing time malam hari ini. Setelah ini di jam 10 malam seperti biasa, kita hadirkan segmen Story in Radio. So, pastikan kamu tetap bersama Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: selanjutnya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
3: info musik,
1: info komunitas,
3: info lifestyle,
1: info teknologi,
3: info wisata,
1: info kuliner.
3: Sharing time.
1: Story in radio.

2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

Story in Radio. Teman Pro 2 kali ini berkisah tentang hidup yang tidak selalu tentang menang. Tidak juga tentang siapa yang paling cepat sampai tujuan, tapi tentang siapa yang masih kuat berdiri meskipun jatuh berkali-kali. Ada hari-hari di mana semuanya terasa terlalu berat. Bangun aja susah, ngelangkah saja rasanya capek. Kayak semua orang bisa jalan terus, sementara kamu masih berusaha sekadar bertahan. Tapi tidak apa-apa kalau kamu lagi tidak sekuat biasanya. Tidak apa-apa kalau hari ini cuma bisa menangis, atau cuma bisa tidur lebih lama agar tidak terlalu memikirkan semuanya. Kehidupan ini kadang kejam, tapi anehnya kita selalu bisa menemukan cara untuk bertahan. Entah melalui orang yang tiba-tiba datang dan membuat hati tenang, atau hal-hal kecil yang sederhana seperti matahari sore, suara hujan, atau lagu favorit yang selalu membuat hati lega. Bertahan itu kadang cuma tentang tidak menyerah hari ini, meskipun kamu tidak yakin akan hari esok. Dan kalau kamu lagi merasa kalah, ingat, kamu pernah ada di titik yang lebih gelap dari ini. Tapi kamu bisa keluar juga kan? Jadi, tidak apa-apa kalau langkah kamu pelan. Tidak apa-apa kalau kamu masih bingung akan arah hidup kamu. Selama kamu masih mau berusaha berjalan, itu sudah cukup hebat. Hidup memang berat, tapi kamu juga tidak kalah kuat. Mungkin hari ini belum baik, tapi nanti akan ada hari di mana kamu bisa melihat ke belakang dan mengatakan, aku berhasil melewati masa itu. Dan malam itu semua lelahmu akan terasa berharga.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Story in Radio. Kadang kita tidak capek karena kerjaannya, tapi karena harus mengulang hal yang sama setiap hari dengan tenaga dan semangat yang semakin menipis. Bangun pagi, siap-siap, berangkat, macet, deadline, tekanan, tugas, tanggung jawab. Semuanya terasa seperti siklus tanpa akhir. Dan anehnya, meskipun capek, besoknya tetap harus dijalanin lagi. Capek kerja tapi harus tetap kerja, karena hidup tidak bisa diberhentikan hanya karena lelah. Ada tagihan yang harus dibayar, ada orang yang ditanggung, ada mimpi yang masih menunggu di ujung perjuangan. Kadang kita cuma ingin satu hari saja, satu hari di mana tidak harus memikirkan apapun, tidak harus produktif, tidak harus kuat, cuma ingin diam, rebahan, dan merasa tenang. Tapi hidup orang dewasa tidak selalu memberikan kita waktu untuk itu. Maka dari itu, kita belajar caranya bertahan. Belajar mencari alasan kecil buat tidak menyerah, seperti kopi di pagi hari, candaan kecil bersama teman kerja, atau rasa lega saat gajian masuk, meski langsung habis untuk bayar ini dan itu. Kadang yang bikin kita bertahan bukan semangat besar, tapi hal-hal kecil yang sederhana tapi nyata. Jadi, malam ini kalau kamu lagi dengerin sambil rebahan setelah hari yang panjang, boleh kok untuk merasa capek. Kamu tidak harus selalu semangat, tidak harus selalu kuat. Istirahat sebentar tidak bikin kamu gagal. Justru itu tanda kalau kamu masih manusia yang tahu kapan waktunya berhenti sejenak biar bisa melanjutkan lagi hari esok. Kehidupan ini mungkin tidak gampang, tapi kamu sudah hebat karena masih bisa menjalankan semuanya. Jadi, sebelum tidur di malam ini, bilang pelan-pelan ke diri kamu sendiri, aku capek, tapi aku tidak menyerah. Dan besok pagi, kamu akan bangun lagi dengan cara yang sama, tapi dengan hati yang sedikit lebih kuat.
1: Story in Radio.

2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ada yang lembut di luar tetapi menusuk di belakang. Ada yang manis di depanmu tapi pahit di belakangmu. Ada juga yang jago sekali pura-pura sampai kamu tidak sadar sudah terjebak dengan topeng mereka. Orang bermuka dua tidak selalu kelihatan jahat. Kadang justru mereka tampil paling baik, paling ramah, paling bisa dipercaya. Hingga akhirnya semua kebohongan itu pecah pelan-pelan. Dan kamu hanya bisa bilang dalam hati, ternyata selama ini aku hanya kenal versi palsunya. Sakit sih, tapi dari situ kita belajar buat lebih hati-hati, buat tidak gampang percaya semua kata manis, buat lebih peka akan tindakan daripada janji. Tapi jangan sampai luka itu membuat kamu berubah menjadi sama seperti mereka. Tetaplah jadi orang yang tulus meskipun dunia kadang tidak tahu cara menghargai ketulusan. Karena orang bermuka dua mungkin bisa menang sementara, tapi orang yang jujur akan selalu tenang di akhirnya. Jadi kalau kamu pernah disakiti dengan orang yang bermuka dua, ingat saja mereka kehilangan sesuatu yang tidak bakal mereka punya lagi, kepercayaan. Dan kamu tidak kalah apa-apa. Kamu cuma kehilangan orang yang sebenarnya tidak pernah benar-benar nyata dari awal.

Bon Pro 2 jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kembali kami hadirkan sajian jazz musik menjadi teman istirahat kamu di malam hari ini. Vivi mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari, baik itu melalui frekuensi 90,8 FM ataupun juga melalui mobile aplikasi RRI Digital dan juga melalui streaming di rri.co.id. So, teman Pro 2, sajian jazz musik hadir hingga pukul 12 malam nanti. So, untuk itu, selamat mendengarkan.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih.
2: Teman Pro 2 yang senantiasa setia di program 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Senin 25 Mei 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2, teman terbaik kamu RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua dimanapun kamu berada. Program Madua RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, hari ini Selasa 26 Mei 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara.

0: 4 MHz, MW 954 kHz.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang sangat berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita hamba-hambanya adalah ketika Allah mengharamkan kepada kita hal-hal yang pasti akan membawa bencana dan mudarat untuk kehidupan dunia dan akhirat nanti. Ketika Allah melarang kita melakukan sesuatu, maka perkara itu pasti menyimpan bahaya yang mungkin kita ketahui segera dampaknya ataukah kita rasakan nanti. Mari kita merenungkan di antara perkara-perkara yang Allah larang untuk kita melakukannya dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90-91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Dalam ayat yang mulia ini, Allah memanggil kita dengan panggilan pemuliaan yang penuh kasih sayang. Wahai orang-orang yang beriman. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang perbuatan minum khamr, berjudi dan teman-temannya. Itu adalah perbuatan syaitan, perbuatan yang keji. Maka Allah perintahkan kita untuk menjauhinya agar kita menjadi manusia mulia, manusia yang beruntung. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal bagda fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran minum khamr dan berjudi, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari pekerjaan tersebut. Dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita tiga obsesi setan dalam perbuatan judi, minum khamr dan kawan-kawannya tersebut. Yang pertama, setan ingin menyalakan api permusuhan dan kebencian di tengah-tengah kita. Dan ini sudah terbukti, kita pernah mendengar ada anak yang membunuh ibunya, ada istri yang membunuh suaminya, bahkan ada yang bunuh diri. Apa sebab semua itu? Judi. Ya, itu adalah judi. Kemudian yang kedua, dengan mendorong kita kecanduan judi dan minum khamr, setan ingin menghalangi kita dari mengingat Allah. Dan yang ketiga, setan ingin menghalangi kita dari satu ibadah yang sangat penting, yaitu sholat. Sholat adalah kewajiban tertinggi dan agung setelah ikrar kita pada dua kalimat syahadat. Karena sebab perbuatan ini berbahaya dan membahayakan, maka Allah memerintahkan kita untuk berhenti. Tidak ada alasan untuk membenarkan perbuatan ini. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun anda berada, semoga pesan-pesan Allah Ta'ala ini menjadi pengingat untuk kita semua sebagai hamba, sebagai warga negara, sebagai pemimpin dan sebagai apapun, untuk bisa mengambil langkah-langkah terbaik menutup jalan merebaknya judi dalam semua bentuknya, baik online maupun offline. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam wa sallam ala nabina Muhammad wa akhirin.
2: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
4: Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha? Yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tambah keren aja deh.
1: Ih, godain aja.
0: Widih, kayaknya ada yang beda. Tapi apa ya?
1: Masa nggak lihat? Nih, kalung Eike.
0: Eh, lihat. Ini kalung asli.
1: Sorry, sis. Eike nggak main kawe-kawean. Gatel.
0: Wah, rapi ya. Handmade.
1: Pastinya. Nih, lihat deh ukurannya. Craftingnya detail. Legong tulang rusuknya keluar banget. Bahannya spesial. Anti kropos. Soalnya dulu rajin minum susu.
0: Online shop.
1: Sembarangan. Ini tuh beli dari teman Eike di Sumatera. Di sana kan pusatnya tulang. Dari bayi sampai yang gede. Dari tulang muda sampai tulang punggung keluarga.
0: Sis, yang ini buat aku ya.
1: Sorry ya, tak. Tulang kayak gini langka tahu.
2: Memperniagakan bagian-bagian tubuh satwa dilindungi berupa rangka tulang satwa adalah perbuatan tindak pidana. Tulang satwa tidak untuk gaya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hari ini kami berjalan bersama menyambut sang mentari pagi. Hari ini kami menari di tengah hujan di Taman Sari. Hari ini kami menikmati hembusan angin di antara pohon cemara. Hari ini kami mendengar debur ombak pantai berpayung langit biru. Hari ini kami terbaring di bawah sorot lampu. Tertidur.
1: Kini tinggal aku sendiri menikmati sisa hari sebelum aku pun pergi.
2: Kedua payudaramu adalah bagian dari hari indahmu. Sentuh sebelum kanker payudara menyentuhmu.
3: You are a pop, your little man good draw the bang woman jiggle and all. You shall let you look in you when you will get you care why shall it so lawless two tone, you love it and good tongue, and woman but put tongue. What's happened to you?

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisirin rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat tas beli baju diskon update status. Cari taksi jemput anak, motong sayur, motong daging, goreng bawang, ngulek sambel, bikin semur, nyuci piring, nyuci baju, jemur baju, nyetrika update status. Mandi, dandan buat arisan, nyari jilbab, nonton entertainment, nyiram tanaman, arisan kompleks, ngerumpi, gosip, nonton kartun nemenin anak, nonton sinetron, papa pulang, nyiapin makan malam, nonton sinetron lagi, update status. Makan, beresin meja makan, nonton sinetron lagi, bikin teh manis, buatin susu anak, tidurin anak, ngecek WA, Instagram, Facebook, lihat foto, upload, masuk kamar, tidur, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas.

0: Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Maduara. Kita ke informasi pertama teman Radio. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara memperketat pengawasan dan jalur pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di wilayah Sulawesi Tenggara pada Senin 25 Mei 2026. Upaya ini dilakukan menyusul adanya keluhan dari masyarakat terkait kelangkaan dan lonjakan harga gas bersubsidi tersebut di tingkat konsumen. Warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan tabung gas melon ini baik di pangkalan resmi maupun di tingkat pengecer. Kondisi kelangkaan tersebut dimanfaatkan oleh oknum tertentu hingga membuat harga jual melambung tinggi mencapai Rp50.000 hingga Rp70.000 per tabung. Angka tersebut melonjak hingga 3 kali lipat dari harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di Reskrim Sus Polda Sultra Kombespol Dodi Ruyatman mengatakan bahwa personelnya sudah dikerahkan ke lapangan untuk memantau langsung rantai pasok energi bersubsidi tersebut, di mana Polda Sultra juga memberikan peringatan kepada seluruh pihak yang mencoba mencari keuntungan sepihak di tengah kesulitan warga. Petugas menyatakan tidak segan untuk memproses hukum pihak yang terbukti melakukan pelanggaran niaga, dan jika ditemukan adanya praktik penimbunan, pengoplosan atau manipulasi distribusi, kepolisian akan langsung melakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku. Para pelaku usaha, agen maupun pengecer diimbau untuk tidak memanfaatkan situasi kelangkaan ini demi memainkan harga di atas bawah kewajaran, di mana Dodi Royatman meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan penanganan masalah ini kepada pihak berwenang bersama instansi terkait.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Pemerintah Kota Kendari kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP ke-14 dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara atas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025, opini tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tenggara Dr. Dedek Nandemar SEMIT AKCFECA CSFA CFRA dalam agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP pada Senin 25 Mei 2026. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran bersama Ketua DPRD Kota Kendari Laude Muhammad Inarto, Sekda Kota Kendari Amir Hasan, serta sejumlah bupati dan wali kota Sultra. Capaian tersebut menjadi raihan opini WTP ke-14 secara berturut-turut bagi pemerintah Kota Kendari, dan prestasi ini sekaligus menunjukkan konsistensi dari pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala BPK Sultra Dr. Dedek Nandemar menyampaikan opini WTP diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, dan penilaian tersebut mencakup kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah daerah. Meski demikian, BPK tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah ke depannya. Menurutnya, raihan opini WTP ke-14 ini menjadi bukti komitmen pemerintah Kota Kendari dalam mempertahankan kualitas pengelolaan APBD secara konsisten dari tahun ke tahun. Sementara Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Kendari yang telah bekerja maksimal dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Dengan raihan opini WTP ke-14 berturut-turut ini, pemerintah Kota Kendari kembali memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah di Sulawesi Tenggara yang konsisten menerapkan prinsip transparansi, efisiensi, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi terakhir, teman Radio. Penyanyi solo Dikta resmi kembali menyapa pendengar lewat mini album terbarunya bertajuk Unapologetic yang dirilis pada 15 Mei 2026 lalu. Setelah sempat vakum dari rilisan besar dan hanya merilis satu single sepanjang tahun lalu, proyek terbaru ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan bermusiknya, di mana Dikta menyebutkan Unapologetic lahir dari proses yang sangat personal dan penuh keyakinan, dan menurutnya seluruh materi dalam mini album tersebut dibuat dengan jujur tanpa rasa ragu ataupun penyesalan. Nama Unapologetic dipilih karena dianggap paling mampu mewakili energi dan perasaan yang ingin dia sampaikan dalam karya tersebut, di mana mini album ini berisi 6 lagu yang menghadirkan warna musik berbeda dibanding karya-karya sebelumnya. Dikta mengaku beberapa lagu di dalamnya menjadi ruang eksplorasi terhadap warna musik yang selama ini ia ingin coba tetapi belum sempat diwujudkan. Karena itu, Unapologetic hadir dengan pendekatan musikal, lirik, hingga emosi yang lebih berani dan juga terbuka. Lewat Unapologetic, Dikta tidak hanya menandai comeback bermusik tetapi juga menunjukkan transformasinya sebagai musisi yang lebih jujur, lebih berani, dan tanpa kompromi. Demikian info Pro 2 di pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Wait, oh my God.

9.4 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat pagi. Ya teman Radio, senang banget nih Lince kembali hadir ke ruang dengar kamu, nemenin kamu di pagi hari ini. Edisi siar barengan sama Lince di 26 Mei 2026. Tanggal cantik, gak ada apa-apa nih teman Radio. Aduh. Ya teman Radio, hari ini Lince nemenin kamu di perjalanan sepanjang sepada sampai nanti tuntas pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, pastinya dengan menghadirkan beragam informasi dan juga topik-topik menarik yang akan hadir ke ruang dengar kamu di pagi ini, pastinya yang bakal di-sharing sama Lince juga. Tidak lupa juga Lince akan hadirkan beragam lintas nada ataupun peradua mancanegara ataupun di Indonesia untuk menemani beragam aktivitas kamu ya, mulai kamu mungkin yang hari ini mulai bekerja di pagi hari, atau mungkin kamu yang hari ini udah mau mudik ya, terus juga mungkin kamu di hari ini sudah menyelesaikan berbagai tugas karena bakal libur juga pastinya. Yes. Dan yes, teman Radio pastinya di perjalanan pagi ini akan updatein beragam informasi juga. So, teman Radio, pastikan untuk kamu tetap stay terus ya untuk menemani perjalanan kamu juga di pagi ini. So, stay tune terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Setelah ini Lince bakal sharing beragam informasinya.

0: dari tadi di depan TV terus.
1: Lagi nunggu Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April di Terikat Janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada Samuel Zilguin dan Rachel Nesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. April, MNC TV rumahnya Dangdut Channel 29 Roadshow. Siap-siap, kota kita bakal didatengin para the artis dangdut paling hit. Setiap hari jam 8 malam, tetap nonton DMD Panggung Rezeki.
1: GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim mulai April bakal keliling Jabodetabek di New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Terus ada Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, Bapak tetap pilih rakyat bersuara tiap Selasa jam 7 malam di iNews Channel 31.
4: Halo, salam saya Aiman Ujaksono.
0: Yang baru ada di MNC Group. RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

9.8 FM Radu RRI Kendari teman terbikamu. Teman Radu A masih barengan sama Linsa pastinya di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radu A. Yes, gak dirasa ya teman Radu A, besok tuh udah lebaran ternyata di hari raya Idul Adha. Ya cocok besok kan teman Radu A di 27 Mei. Gimana hari ini? Semoga hari ini penuh keberkahan untuk kita semua, bagi umat muslim juga pastinya. Ya hari ini yang menjalankan puasa di hari Arafah, semoga bertahan sampai akhir juga pastinya. Dan teman Radua, kita bakal update beragam informasi nih di perjalanan sepeda ini dari Kota Bau-Bau, di mana pada minggu di tanggal 24 kemarin ini sebanyak 3.538 penumpang turun di Pelabuhan Morho menjelang Idul Adha ya, di mana ribuan penumpang ini juga datang melalui KM Ngapulo dan juga KM Labobar dan KM Ngapulo yang tiba pada minggu pagi menurunkan 1.403 penumpang di Pelabuhan Morho, dan kapal ini juga mengangkut 541 penumpang dari Bau-Bau. Sementara itu teman pada dua KM Labobar sendiri yang sandar di minggu malam ini menurunkan 2.135 penumpang dan membawa 1.237 penumpang berangkat dari Bau-Bau. Kepala Cabang PLNI Bau-Bau Jasman ini mengatakan teman perdua kalau arus kedatangan penumpang menjelang Idul Adha ini berlangsung lancar bahkan sampai minggu malam, dan meskipun mungkin terjadi peningkatan jumlah penumpang, Jasman menyebutkan arus penumpang Idul Adha belum sebesar momentum Idul Fitri teman perdua. Dan dia juga menambahkan kalau peningkatan penumpang menjelang Idul Adha ini diperkirakan tidak lagi terlalu besar, dan KM Sirimau juga menjadi armada terakhir dengan estimasi penumpang turun sekitar 400 orang. Dan selain penumpang arus Idul Adha ya, PLNI juga bisa mulai mengantisipasi lonjakan penumpang musim libur sekolah yang diperkirakan puncaknya di bulan Juli dengan menyiapkan tambahan kapasitas angkut. Dan Jasmine juga menyebutkan bakal ada wacana pemberian diskon tiket teman Radua bagi penumpang pada musim libur sekolah, tapi hingga saat ini belum, kebijakan ini masih sebatas informasi awal dan belum dipastikan jumlah diskon dan waktu pelaksanaannya deh ya. Karena memang ternyata ya teman Radio, kalau ngomongin soal Idul Fitri, Idul Adha, pasti waktunya untuk pulang kampung, terus juga waktunya untuk berkumpul bersama keluarga. Apalagi kalau misalnya ada keluarga yang berkurban, nah biasanya tuh saatnya untuk kumpul keluarga juga nih pastinya ya. Jadi untuk kamu mungkin yang hari ini mau mudik, terus hari ini masih bekerja, apa itu mudik ya? Pokoknya semangat terus ya teman Pradua. Dan mungkin kamu yang di tahun ini Idul Adhanya gak pulang karena udah pulang Idul Fitri kemarin juga gak apa-apa, karena mungkin liburnya bagi sebagian orang tuh tidak ada libur, atau bahkan liburnya hanya di satu hari itu, ataupun mungkin jauh juga nih teman Pradua. Ya pastinya semangat terus ya, semoga kita dapat keberkahan di Idul Adha di tahun ini pastinya. Dan Lin sama si updatein kamu beragam informasi di pagi ini. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Waspada, selamat pagi teman Radua. Masih barengan sama Linsa, update beragam informasi lagi. Siapa yang suka bubur ayam? Suka dong, apalagi kalau gratis. Jadi ada bubur ayam yang berhasil masuk dalam daftar top berapa? Ayo, top 1 kah? Atau top 10? Atau top 20? Yes, top 100 Asian Breakfast, dimana versi Tasty Atlas 2026 dan menempati posisi ke-9 dengan rating 4,3. Berarti top 10 ya, bisa dibilang ya. Dimana hidangan khas Indonesia yang bubur ayam ini dikenal sebagai bubur nasi dengan topping ayam suwir dan berbagai perlengkapan gurih seperti bawang goreng, daun bawang, kacang cakwe, bahkan sampai telur rebus nih ya. Tasty Atlas menyebutkan kalau bubur ayam sebagai salah satu menu sarapan paling ikonik di Indonesia yang mendapat pengaruh dari Chinese rice porridge, namun berkembang dengan cita rasa lokal yang pastinya khas juga nih. Dalam ulasannya, Tasty Atlas juga menjelaskan bahwa bubur ayam biasanya ini disajikan dengan tambahan kecap manis, minyak wijen, dan juga kuah kaldu yang buat dia tuh rasanya semakin kaya juga teman roda. Dan beberapa sempat tempat ya legendaris seperti bubur ayam Barito, bubur ayam Cikini Haji HR Sulaiman, dan bubur ayam Mangga Besar 1 ini turut direkomendasikan sebagai destinasi untuk menikmati bubur ayam autentik di Indonesia nih teman Radua. Yes, pertanyaannya, kamu kalau makan bubur ayam diaduk atau tidak diaduk nih teman Radua? Pemuja bubur ayam di sarapan pagi hari kayaknya senang ya. Tapi kalau misalnya pilihan antara diaduk ataupun tidak, itu tergantung pilihan orang masing-masing. Kalau Linsa tim diaduk sih teman Radua ya. Ada orang yang memilih tuh tim tidak diaduk karena bubur ayam tuh katanya menunya kan memang yang hanya di toppingnya aja nih, yang di atas-atasnya aja. Kenapa tidak diaduk? Biar tuh kayak diambilin satu-satu, karena kalau misalnya diaduk tuh tertutup, jadi buburnya tuh yang lebih banyak daripada toppingnya, kata orang yang tidak aduk. Tapi kalau misalnya Linsa lebih suka diaduk, apalagi udah dicampurin kecap, terus juga bumbu kaldunya juga, kuah kaldunya kan jadi lebih nikmat juga nih. Yes, pokoknya kita suka bubur ayam ya, mau diaduk ataupun tidak diaduk nih teman Prado. Pokoknya bubur ayam adalah nomor satu peringkat untuk kita misalnya pemuja-pemuja bubur ayam, untuk apalagi untuk sarapan juga nih teman Pradua. Dan Linsa masih updatein kamu beragam informasi di pagi hari ini teman Pradua, pastinya di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI Radio.

90.8 FM Pradu RRI Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pradu. Masih barengan sama Linsa pastinya di pagi ini, update beragam informasi karuang dengar kamu. Gimana teman Pradu pagi ini, udah prepare untuk siap-siap? Yes. Anyway teman Pradu, pagi ini Linsa punya topik yang bisa kamu ikut gabung ya barengan sama Linsa. Pastinya mungkin kamu hari ini, pagi ini lagi siap-siap untuk berangkat kerja, atau mungkin lagi berangkat kuliah, sekolah, atau mengantar anak ke sekolah, atau mungkin mau menikmati secangkir kopi dulu sebelum memulai aktivitas nih. Nah teman Radio, kalau ngomongin soal aktivitas ataupun pergerakan, asik, coba jujur sama Linsa deh, gak boleh ada yang bohong ya. Kalau misalnya bangun tidur, aplikasi apa yang pertama kali kamu buka nih? Apakah WhatsApp untuk cek pesan penting? Instagram untuk lihat updatean teman, TikTok untuk cari hiburan sebentar atau nyalakan trik out kamu, atau justru mobile banking untuk memastikan apakah saldo masih aman sebelum menjalani hari. Nah teman Radio, menurut laporan tahunan digital Indonesia, rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari menggunakan aplikasi di smartphone mereka, yang artinya aplikasi digital pastinya sudah menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Pagi ini kita ngobrol teman Radio, kalau disuruh memilih satu aplikasi yang paling tidak bisa kamu tinggal, aplikasi apa dan kenapa nih? Kamu bisa kirim jawaban kamu barengan sama Linsa di pagi ini via mobile aplikasi RRI Digital. Mulai download aja dulu aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau kamu yang lagi streaming di siaran terestrial, atau mungkin streaming di rri.co.id, dan juga lagi dengar dimanapun saja teman Pradua, kamu boleh di DM Instagram kita di Pradua Kendari, atau juga boleh ke WhatsApp kita di 0821 8830908, karena Linsa bakal tunggu cerita kamu, dan kita bakal bahas soal aplikasi apa saja sih yang paling tidak bisa kamu tinggal nih teman Pradua.

0: Pradua Film, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Jangan jualan random game.

Teman Radio masih di perjalanan Swadaya. Selamat pagi teman Radio. Kalau tadi mungkin Linsa nanyain aplikasi apa yang paling tidak bisa kamu tinggal, nih teman Radio, sekarang coba kita pikirkan lebih jauh nih. Kenapa aplikasi itu penting untuk kita ataupun juga untuk kamu nih? Kalau misalnya WhatsApp nih teman Radio, banyak orang ini mengandalkan untuk komunikasi keluarga, pekerjaan, bahkan sampai urusan sekolah dan juga kuliah. Nah, kalau media sosial seperti Instagram atau TikTok, selain untuk hiburan, banyak juga yang menggunakannya untuk mencari informasi, belajar hal baru, bahkan berjualan. Sementara teman Radio, aplikasi perbankan dan juga dompet digital saat ini menjadi alat transaksi sehari-hari ya. Bayar makanan, transportasi, tagihan listrik, bahkan sampai belanja online ini bisa dilakukan hanya lewat genggaman tangan saja. Dan menariknya teman Radio, survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga riset digital menunjukkan bahwa kemudahan dan kecepatan menjadi alasan utama seseorang terus menggunakan aplikasi tertentu. Nah, kalau kamu teman Radio, apa sih yang aplikasi apa nih teman Radio yang paling tidak bisa kamu tinggal dan kenapa nih? Kenapa kamu tidak bisa tinggalkan? Apakah memang karena pekerjaan kah? Atau mungkin karena keluarga? Atau memang mau mencari hiburan? Atau memang semua aktivitas kamu ada di sana nih teman Radio? Boleh ya kalau misalnya kamu mau ikut bergabung di pagi hari ini, Linsa bakal bacain juga komentar kamu ataupun mungkin cerita kamu. Kira-kira kamu mau cerita misalnya kamu gak bisa nih kalau misalnya pagi hari tuh gak buka WhatsApp karena misalnya kamu tuh kerjanya tuh yang betul-betul di by WhatsApp nih, misalnya kamu jual jasa ya kan, misalnya jasa jasa-jasa misalnya ngedit, terus juga jasa-jasa yang lainnya betul-betul yang komunikasinya tuh lewat WhatsApp, jadi kamu dapat informasi tuh pagi, misalnya ada klien yang minta untuk direvisi kah atau mungkin yang lainnya. Terus juga mungkin kalau misalnya kamu mungkin ada yang mau langsung buka Instagram biar lihat updatean terbaru juga nih, biar gak mau ketinggalan, takut FOMO juga ya teman Radio, langsung buka Instagram. Semua punya alasannya masing-masing juga sih, dan pastinya tiap orang beda-beda nih aplikasi apa. Atau mungkin kamu tim yang membiarkan handphone tidak langsung buka handphone, tapi misalnya seketika langsung dibuka, itu pasti ada aplikasi yang memang bakal dibuka juga nih teman Radio. Atau mungkin kamu langsung buka TikTok untuk menyalakan streak sama teman-teman kamu juga. Pastinya punya alasan-alasan tertentu juga nih teman Radio. Yes, kita masih bahas juga pagi ini teman Radio soal aplikasi digital. Kira-kira aplikasi apa yang paling tidak bisa kamu tinggal dan apa alasannya nih? Linsa penasaran nih, kira-kira aplikasi apa ya?

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara, Densus 88 Anti Teror Polri.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Mantra 2. Sekarang Alinsa mau tanya kamu yang mungkin ini pertanyaannya cukup menantang ya. Bayangkan ya, aplikasi yang paling sering kamu gunakan tiba-tiba tidak bisa diakses selama satu hari penuh. Apa yang akan terjadi? Mungkin Mantra 2 ada yang kesulitan berkomunikasi karena WhatsApp-nya tidak bisa dibuka. Ada juga mungkin yang bingung ya, karena transaksi sehari-hari bergantung pada mobile banking atau dompet digital. Atau mungkin ada yang merasa kehilangan hiburan karena tidak bisa membuka media sosial favoritnya. Tapi teman Radio, faktanya nih, para ahli teknologi menyebutkan kalau kondisi ini sebagai bagian dari ketergantungan digital bukan berarti selalu buruk, karena memang teknologi memang ya membantu aktivitas manusia tuh menjadi lebih mudah. Tapi kondisi ini juga teman Radio mengingatkan kita bahwa aplikasi digital saat ini menyimpan banyak hal penting dalam kehidupan kita, mulai dari data pribadi, dokumen, komunikasi, bahkan sampai transaksi keuangan. Makanya penting juga ya teman Radua untuk jaga keamanan akun dengan password yang kuat, mengaktifkan verifikasi dua langkah, dan juga tidak sembarangan membagikan kode OTP kepada siapapun juga nih teman Radua. Jadi harus lebih hati-hati dan juga aware juga dengan aplikasi yang kita gunakan sehari-hari.

Mantra 2, mungkin ya kalau ngomongin soal aplikasi, ada yang tidak bisa lepas dari WhatsApp karena memang urusan pekerjaan, atau mungkin ada yang memilih Instagram karena memang menjadi sumber inspirasi dan informasi. Ada juga yang mengandalkan mobile banking dan dompet digital nih untuk aktivitas sehari-hari. Dan dari obrolan kita pagi ini, satu hal yang bisa kita lihat adalah kalau aplikasi-aplikasi ini bukan lagi sekedar alat komunikasi atau hiburan ya, Mantra 2, di dalamnya tuh ada banyak hal penting nih, mulai dari identitas digital, data pribadi, bahkan sampai informasi keuangan. Karena itulah, selain memanfaatkan teknologi dengan bijak, Mantra 2, kita juga pastinya harus paham nih gimana sih caranya untuk melindungi diri saat beraktivitas di dunia digital juga nih, Mantra 2. Anyway, Mantra 2, di pagi hari ini bahas soal aplikasi-aplikasi dan digital lainnya. Kita akhiri ya dari ruang dengar kamu. Nanti kita bakal bahas juga soal penipuan-penipuan digital di Mantra 2 nanti pada perjalanan sepeda juga di pagi hari ini. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM, Pro 2 RRQ dari teman terbaik kamu.